Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
5: Ini infonya.
6: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna, sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak, dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.

0: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
1: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

0: sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat

0: Tower Pro 2, kalau kita lihat di pagi hari ini cuacanya sangat cerah Tower Pro 2, tapi kita juga belum tahu ya apakah di pagi ini bisa cerah, namun nanti di siang hari atau sore hari bisa terjadinya hujan Tower Pro 2. Dan kali ini kita udah bergabung dengan forecaster dari BMKG, ada Bapak Lutfi yang akan menyampaikan informasi pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak Lutfi.
1: Selamat pagi Mas Fadil.
0: Iya, bagaimana? Selamat pagi. Semangat pagi Pak Lutfi, meskipun libur kita tetap bekerja ya, ya Pak Lutfi ya.
1: Siap selalu Mas, iya. Pagi mungkin cuaca bisa berubah-ubah, tapi suasana hati dan semangat jangan pernah berubah, tetap semangat.
0: Nah itu dia Pak, di pagi hari ini kita harus tetap semangat, meskipun sore atau malam tetap semangat pagi aja ya Pak ya. Pak Lutfi, ini kalau kita lihat di pagi hari ini cerah seperti halnya di hari kemarin. Namun ini hari kemarin ini tiba-tiba.
2: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Iya, masih bisa terdengar Mas.
0: Iya,
1: masih
0: Pak.
1: Tersambung.
0: Di pagi hari ini cerah Pak, sama halnya dengan hari kemarin. Namun hari kemarin sorenya udah hujan aja Pak. Lalu bagaimana untuk hari ini Pak, perkiraan cuaca?
1: Baik. Mohon izin, kami pagi ini akan memperbarui perakiran cuaca agar kita bisa merencanakan apa yang kita lakukan pagi hari, siang hingga sore hari dan malam hari, terutama di saat awal libur panjang kali ini Mas Fakih. Secara umum bahwa kondisi cuaca hari ini memang cenderung cerah di pagi hari, akan tetapi potensi hujan itu mulai masih terlihat terjadi untuk seluruh wilayah Malang Raya, terutama di sore hingga malam hari. Kemudian juga untuk pantauan tinggi gelombang di pesisir selatan memang menunjukkan bahwa masuk kategori tinggi dengan ketinggian lebih dari 2,5 meter. Kenapa hujan masih terpantau terjadi? Memang secara umum bahwa dalam beberapa hari, tidak hanya hari ini, hingga beberapa hari mendatang itu memang terpantau ada aktivitas, kalau kita mengistilahkan ada gelombang equatorial Rossby, itu memang kondisi-kondisi yang memang sering muncul di dalam beberapa hari terakhir ini Mas Fakih.
0: Baik, jadi memang ini untuk hari ini juga diperkirakan akan potensi hujan turun juga ya Pak Lutfi ya?
1: Iya, oleh karena itu masyarakat tetap harus waspada, akan tapi jangan cemas berlebihan bahwa BMKG akan selalu memperbarui, akan selalu mengupdate apabila terjadi kondisi-kondisi yang dirasa berpotensi menjadi cuaca ekstrim.
0: Oke, baik. Tapi untuk hari ini diprediksi adanya cuaca ekstrim ya Pak ya, cukup hujan biasa saja ya Pak ya.
1: Ya, untuk hujannya memang dalam intensitas ringan hingga sedang saja gitu Mas Fakih.
0: Baik, terima kasih Pak Lutfi atas informasi di pagi hari ini. Selamat menjalankan tugas untuk Pak Lutfi. Semangat pagi juga untuk Pak Lutfi. Terima kasih Pak Lutfi ya.
1: Terima kasih, mohon izin menutup dengan sebuah pantun. Mendung sedikit di sebelah barat, tapi panasnya masih bersahabat. Siapkan payung yang tepat biar aktivitasmu tetap hebat.
0: Boys. Lalu ini udah nyiapin ini apa ya? Udah nyiapin pantun spesial untuk teman Pro 2 ya Pak Lutfi ya.
1: Siap ya. Mas Fakih, selamat bertugas Mas Fakih.
0: Selamat bertugas.
1: Biar menemani Mas Fakih selama seharian ini.
0: Iya, terima kasih juga untuk Pak Lutfi ya Pak, udah memberikan informasi yang luar biasa untuk rekan-rekan Malang Raya teman Pro 2. Dan selamat bertugas juga untuk Pak Lutfi. Selamat pagi Pak Lutfi.
1: Selamat pagi.
0: Jadi seperti itu Tower Pro 2 untuk perkiraan cuaca di pagi hari ini. Siang nanti hingga sore diprediksi akan terjadinya hujan. Namun cuaca itu juga menjadi fluktuatif, jadi jangan terlalu cemas dan tetap waspada untuk kalian semua di Tower Pro 2.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Ada hal setelah itu mereka juga yang suka. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mau akhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Saat bertemu denganmu, saat ku tatap para sinar wajahmu, berdegup rasa di dadaku.

0: dulu nggak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Jangan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Aduh, Ran, aku duluan ya, Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah,
2: enggak.
3: When you hold me, there's a place I go.

ください。

trova in una

Topro 2 informasi selanjutnya nih menjadi informasi yang sangat menggembirakan buat kita semuanya, di mana Indonesia mencetak sejarah dengan keluar sebagai juara umum perdana Esports Nation Cup 2026 yang berlangsung di Ho Chi Minh, Vietnam tahun 2022. Timnas Esports Indonesia sukses mengumpulkan 446 poin dan membawa pulang 3 medali emas, 1 perak, serta 1 perunggu, mengungguli negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam ajang regional yang diselenggarakan oleh Southeast Asia Esports Federation tahun 2022. Prestasi gemilang ini diraih dari berbagai nomor pertandingan seperti PUBG Mobile, Team Flag, dan juga Crossfire Legend tahun 2022. Dan keberhasilan timnas Indonesia ini di e-sport menjadi bukti perkembangan pesat ekosistem e-sport nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan e-sport terbesar di kawasan Asia Tenggara dan juga dunia. Sekali lagi, congratulations untuk seluruh Garuda-Garuda Indonesia e-sport, dan semoga prestasi-prestasi selanjutnya bisa membanggakan untuk Indonesia, dan kita sebagai masyarakat Indonesia bangga dengan prestasi yang kalian udah berikan untuk kita semuanya.

0: masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Why are we so obsessed? Thinking about a past.
4: Pas jam 8.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pas jam 09. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Kamis 14 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menghadirkan sejumlah program inovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Program tersebut dilakukan dengan pendekatan jemput bola agar layanan perpustakaan lebih dekat dengan warga. Kepala Disperpusip Kota Batu, Abdul Rais, mengatakan pihaknya tidak hanya mengendalikan layanan, maksud kami mengandalkan layanan di gedung perpustakaan daerah. Berbagai kegiatan proaktif juga dijalankan untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Di samping itu juga punya Perpusda, juga punya program-program yang sifatnya jemput bola untuk lebih proaktif kepada masyarakat. Demikian disampaikan pada 13 Mei 2026. Dan menurutnya inovasi tersebut dilakukan agar layanan literasi semakin mudah diakses. Salah satu program yang dijalankan adalah Siboling atau perpustakaan keliling, dan program ini tidak hanya menghadirkan bahan bacaan tetapi juga dikombinasikan dengan berbagai kegiatan edukatif dan kreatif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diisi dengan aktivitas bercerita, bertutur hingga drama untuk menarik minat anak-anak. Selain Siboling, Disperpusip juga meminta program BBQ. Program ini merupakan undangan bagi sekolah maupun komunitas untuk berkunjung langsung ke perpustakaan daerah Kota Batu. Kegiatan tersebut juga dipadukan dengan berbagai aktivitas kreativitas agar pengunjung lebih tertarik datang ke perpustakaan. Melalui inovasi tersebut, Disperpusip Kota Batu berharap budaya literasi masyarakat semakin meningkat. Pemerintah juga ingin menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar yang kreatif, interaktif, dan juga menyenangkan bagi semua kalangan. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal rri.go.id. Saya Budi Maya bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 12.

kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di sini. Abang po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang

0: Tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wasana.

0: Kamu, Fah.
1: Loh, kok berhenti? Lanjutin. Asik tau.
0: Emang iya, aku masih belajar sih.
1: Itu bikin sendiri?
0: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
1: Wow, emang itu apa?
0: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
1: Enggak.
0: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
1: Iya. Tapi asik tuh, jadi penasaran.
0: Mau belajar juga?
1: Emang bisa?
0: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
1: Hah? Apaan?
0: Ya itu, kamu mau belajar.
2: Pun kakang pamit palastro.
3: Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk menyeberangi Atlantik.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Gesu geng siang para pamireng jam 10 langkung 19 menit waktu Indonesia Barat. Kulaturaken matur nuwun sugeng siang sugeng karya kadem sedaya kemawon. Mugi-mugi tansah pinaringan bargeng rahayu kalian dumateng para pamireng sedaya ingkang sami kata si manunggal raos kalian kula pun taufik bispun. Mungkin ajinge nyopo-nyopo ingkang samenika tasih midah ngetaken 105,3 samenika panjenengan kalian kula pun taufik.

0: sampeyan diperingati hari kenaikan Isa Al-Masih nggih, kula aturaken matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang sampeyan tasih midhangetaken sugeng siang selamat siang kagem sedaya kemawon sanampun kadang ingkang kula hormati. Engkang badhe gabungan ki monggo kula terenggal-enggal gabung sedaya kemawon sugeng siang kemawon ingkang samnika sampun midhangetaken kiyanten ingkang sampun gabung monggo kula saparin. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas Taufik.
0: Nggih, sugeng siang Mas Ari. Monggo, monggo.
1: Nggih, tas pundi niki pawartosipun Mas Taufik?
0: Nggih, alhamdulillah saya Mas, panjenengan pripun?
1: Nggih. Alhamdulillah, bingi mari watuk pilek sakis mulai rada enak meneh Mas Taufik.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Anu niku lho kula ketagihan ciki niku lho Mas Taufik. Cacane arek cilik niku akhire gak iso nyenengke Mas Taufik lek enak-enak. Makani tapi menini wis anu watu.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Siki sing bal niku lho Mas Taufik.
0: Nggih,
1: mari nyebut merek kang Mas Taufik.
0: Nggih, menapa, Mas?
1: Nggih, nyanteng Mas Taufik.
0: Nggih, nyanteng niki napa niki? Request lagu. Anu.
1: Request lagu ni anu mawon. Oh, pesilek ngarani aku mengko lali Mas Taufik mesti eling lho padahal mung tak eling-eling lho. Oh anu Bumi Ponorogo nek temuni Bumi Ponorogo angel men Mas Taufik. Sakit alik ten mriki Mas Taufik.
0: Sampun saged.
1: Oh nggih, matur nuwun lho Mas Taufik nggih.
0: Nggih nggih Mas.
1: Aku kaya lek gak ngabsen Mas Taufik iki kaya ana sing kurang. Nggih. Saleh pian lak wis keguyonan di Pro 2 ya Mas Taufik.
0: Nggih nggih Mas.
1: Anu kita rasa Pro 2 pirang-pirang dinten niki rodok rewel ketok e niku WA-an.
0: Oh alah.
1: Kalau pengen nami WA Mas Bagas kok tumben terus telepon nggih mboten ditrami terus kula sanjang ten Mbak Yaya terus ditanyakno ten Mbak Dila terus lagi diperbaiki Mas.
0: Oh, alah,
1: apa WA-nya gitu. Akhirnya aku mali ngabsen Mas Taufik niki enjang niki. Siang nggih sak niki kok enjang.
0: Siang.
1: Nggih, pun Mas Taufik ngaten mawon nggih.
0: Ngaten mawon Mas Haris.
1: Nggih, asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang kemawon kagem Mas Faris ingkang sampun gabungan niki wau request lagu nggih saking Delangpur Bumi Ponorogo nggih kagem sedaya kemawon ingkang samnika nggih kedah nglampahi kedah napa kula aturaken sugeng siang kemawon.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: ...105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

ku bertamu ke rumah kamu. Tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wangian khasmu. Jadi terlalu jauh kalau rindu aku tak mampu soal.

Pas jam 11. Mekaten Bedari Ilmu. Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nggih matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang sami menika tasih manunggal raos tasih midhangetaken nggih. Kula aturi kula aturaken sugeng siang para pamireng nggih sugeng tetepangan kalih kula. Ingkang badhe request nggih monggo kula trenggal-enggal request ingkang niki enten Kang Aceng juga enten Bunda Riatin juga nggih. Pokoknya kula matur nuwun nggih ingkang sampun maringi atensi nggih. Kula matur nuwun sangat. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pun ingkang sakmenika tasih nglampahi kegiatan nggih kedah seger waras sing golek rezeki ya semoga-moga rezeki ini jadi rezeki barokah kaya keluarga ini. Terus sing lagi menikmati suasana santai atau bekerja wis pokoknya selamat beraktivitas kadamel sedaya kemawon.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

위수경 씨한테 방문 가끔 Robamirang, sampai datang studio sampun jam kali welas langkung seket papat menit waktu Indonesia Barat. Kula aturi, kula aturakan sugeng siang kemawon kagem para sanang para kadang ingkang sampun katasi midhangetaken 105,3 Pro Papat RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Ingkang sampeyan tasih manunggal raos ingkang sampeyan tasih midhangetaken nggih menika niki landrang petung wulung saking ladrang selikur.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: sesungguhnya kemerdekaan itu.
1: Salah satu perjuangan terberat setelah proklamasi adalah perebutan pemancar radio dan studio di beberapa kota oleh Jepang. Peristiwa ini melahirkan pemancar-pemancar gerilya di Jawa yang dibawa dari satu gubuk ke gubuk lain di daerah pegunungan Wilis untuk menyebarluaskan informasi perjuangan dan untuk mengobarkan semangat rakyat di dalam mempertahankan kemerdekaan. Bukti sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui radio diabadikan di Museum Penerangan. Di antaranya adalah mikrofon Kiai Balong yang ditempatkan di pemancar Desa Balong di lereng Gunung Lawu, Surakarta, yang pada saat itu hanya mengudara 2 jam sehari dari pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat.
0: Bahwa kita sejak tanggal 17 Agustus itu,
1: mikrofon MAFRO atau Asosiasi Penyiaran Radio Mataram menjadi senjata para gerilyawan Gunung Kidul, Yogyakarta untuk menyiarkan acara yang menggugah rasa cinta budaya bangsa Indonesia sebagai reaksi terhadap NIROM atau Maskapai Siaran Radio Hindia Belanda. Sekitar awal revolusi, wakil pemerintah Belanda di PBB menyebut Republik Indonesia sebagai Republik Mikrofon. Hal ini menggambarkan betapa besar peranan radio dalam menegakkan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

0: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Purwakarta terkenal dengan julukan Kota Pensiun karena suasananya yang tenang, damai, dan jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Julukan ini didapat pada masa lampau karena kota ini dianggap sebagai tempat nyaman untuk menghabiskan masa tua. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI.

Salah satu destinasi wisata yang ada di Purwakarta adalah Taman Air Mancur Sri Baduga. Wisata ini menghadirkan atraksi air mancur megah setiap hari Sabtu pada pukul 7:30 malam hingga 9 malam. Di sini Anda akan melihat penampilan pancuran air dengan cahaya yang warna-warni. Ada juga wahana mobil-mobilan yang menarik untuk dicoba sebagai spot foto. Pertunjukan ini bisa Anda nikmati secara gratis.

Keunikan Purwakarta dapat dirasakan melalui kuliner tradisional yang dimilikinya. Salah satu kuliner yang populer adalah sate marangi. Ikon kuliner ini terbuat dari daging sapi dan kambing. Sebelum dibakar, sate akan dimasak dan dimarinasi dengan rempah-rempah seperti ketumbar, jahe, lengkuas, dan gula aren. Sate ini disajikan bukan dengan bumbu kacang, melainkan dengan sambal tomat dadak, kecap manis, serta irisan bawang merah.

Ketika berkunjung ke Purwakarta, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Simping menjadi oleh-oleh yang cocok untuk Anda bawa pulang. Jajanan ini berupa lembaran pipih berbentuk bulat tipis, terbuat dari tepung beras dan diberi beberapa bumbu, seperti kencur yang dimatangkan dengan cara dipanggang dalam cetakan khusus.

Nah, pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Purwakarta. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Purwakarta, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal lulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal tapo tigo sonten Radio Republik Indonesia Malang berombat suara budaya Nusantara Polresta Malang. Dampingi 6 pelajar ingkang ngelampahi sidang tindak pidana ringan utawi tipiring ing pengadilan negeri Malang wekdal Rebo 13 Mei 2016. Kanem pelajar kasebat dipun proses hukum keranten pikantuk utawi konangan konsumsi minuman keras wonten ing tempat umum wekdal patroli rutin ingkang dipun tindakaken petugas Satmapta. Para terdakwa rawuh sarengan tiyang sepuhipun piyambak-piyambak saperangan pinongko perangan saking pendekatan pembinaan ingkang ngendhakaken utawi nekanaken edukasi hukum tanggung jawab keluarga sarta pencegahan kenakalan remaja. Para pelajar kalawau dipun jirat kalian pasar 316 KUHP magopoan kalian mengkonsumsi minuman keras ingkang mabukaken wonten ing ruang publik. Kabak Ops Polresta Malang Kota Wiwin Rusli negesaken sidang tipiring menika mboten namung munjer wonten ing penegakan hukum nanging ugi dados sarana pembinaan kagem pelajar. Kula pun Siswanto Galuh Haji.
0: Rumpat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar Radio Republik Indonesia Malang, Murumpat Suara Budaya Nusantara, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Cak Mentol ya. Di acara Goyang Senggol, makin digoyang makin asik. Ya tentu saja sore hari ini walaupun berhujan-hujan, kita tetap bergoyang dan bersenggolan ya. Kok iso lah pas melaku neng pasar kok ya. Hal ini saya dikawal ketat ini oleh bodyguard saya ya, bodyguard saya wong ganteng za Temas ini ya. Temas pun dia mau milih Temas ya ini yang lagi mengawal saya untuk keamanannya. Soalnya aku ini lek petuk uang gak wedi, lek petuk banyu wedi ini. Saya juga mengaturkan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan, Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Rahayu untuk kita semuanya. Dan saatnya kita bergoyang senggol.
1: Mari berjoget, mari goyang badan-badan digoyang.
0: Jogetmu fales, bos.
1: Malu, hei, jangan malu-malu.
0: Juga ini untuk Mbak Nani Misnawati ya, Suryati juga, ada Cak Agus Wahyu, Cak Ridwan Project, dan juga ini idolanya Topik Buri Daryatin ya, yang sudah intip-intip ini. Karina, selamat sore Om, selamat sore juga. Ini ada Om Topik ini, OAA deh.

0: Selamat sore juga untuk Mas Ria Erwin Santoso, Ria si Akhli, Mas Aldo Gia. Oh Mas Ido di.
1: Amelia Simpati Milsen.
0: Ini yang lagi ngintip di dari tol Cilengsi ya. Lumayan lambat merayap. Ya liburan long weekend jarene wong-wong. Pokoknya hati-hati aja ya. Ini salam untuk keluarga bila sedang bersama keluarga ini Karina ya. Mas Ria Surabaya hadir, salam sehat. Selamat sore untuk Triasi Akhiluki. Salam untuk saudara-saudara yang ada di Surabaya ya Mas Ria.

0: Asrongo Warsikta Bu Ayu. Bonari
1: Rot Miro
0: Bu enak Pak Deho.

0: dong ing girno becake.
1: Ada juga Mas Edi, Mas Didi Edi ya.

0: Oke, karena di dalamnya mengandung yaitu poin-poin yang terkait dengan kenaikan Isa Al-Masih, ada makna spiritual, spiritual ya. Momen ini menandai berakhirnya misi pelayanan Yesus di bumi secara fisik dan kembalinya kepada Allah Bapa yang ada di surga sana. Nah, serta seiring dengan keterkaitan pengutusan Roh Kudus. Waktu juga ada waktu peringatan, selalu diperingati pada hari Kamis 40 hari setelah Minggu Paskah. Oke, kita lanjut lagi nih. Terima kasih banyak yang sudah bergabung juga perhatiannya ya sore hari ini. Katanya mikir udah cempreng ya. Nih ini tak omong-omong dulu nih, kenapa kok bisa begini nih. Ini kan ada gini apa sih nganu dewi-dewi ini. Aku lek ngutek ora iso nih. Ada juga Alzam Azan. Nah, ini yang sudah bergabung Mas Bonari juga nih yang ada di Blitar sana. Langsung aja saya terima ini yang mau bergabung. Halo, assalamualaikum. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol makin digoyang makin wasik.
0: Mantap. Pokoknya sing telpon sing mantap.
1: Siapa lagi kalau bukan saya yang tidak mantap.
0: Oke deh. Cak gimana lagi? Alhamdulillah sehat. Cak gimana?
1: Sehat Cak gimana?
0: Ini Cak Betul sehat. Sehat. Ini dulur yang ada di Dampit ini. Ada ini Cak Budiono. Goyang senggol jadi pelipur hati di sore hari ini dari Tengarong Kaltim lah. Ngerti aku? Orang ngerti lah
1: aku ini. Aku ngerti lah garongan.
0: Tengarong.
1: Tengah sarong.
0: Oh, ya, sarung sing peteng gua.
1: Kayak lambune tak paten.
0: Sarung sing benko gua.
1: Ya, sarung sing dek centongan dulu.
0: Nah, ya sarung sing benko.
1: Yuk.
0: Apa ya?
1: Asik lek orang belayar ning arep omah napa ya.
0: Ya ndak apa-apa, ini biar rame aja. Gimana ini keadaan cuaca yang ada di wilayah Petung Sewu?
1: Saat ini mendung.
0: Oke, biasanya ngono ati deres.
1: Ya aja adem lek deres. Pokok duduk mak banyu motone sing deres.
0: Boleh kalau gitu. Oke deh.
1: Aku ngono cacakku kok koyok lain ya.
0: Lain gimana ya?
1: Sik tak wasne anu iki kok koyok rada maju ngono lho.
0: Irunge ya? Apa wetenge?
1: Wetenge.
0: Anjene yo kita diteloni gitu lho. Kadek kursine anyar iki lho garai.
1: Walah, ari telonan ngono kuwi ora celuk-celuk.
0: Lah yang ngandung tak teloni nek telonetan ngono.
1: Ora diperapati.
0: Ora ta, aku ora seneng merapati. Mosa, selamat sore Mosa.
1: Lek merapati seneng ya?
0: Iya ta, merapati seneng lek diperapati aku. Oke, selamat sore Mosa.
1: Salame untuk semua po. Iku lo cak yuku iki lho, muga-muga ndang sehat lho.
0: Heeh, kabeh yo berdoa.
1: Nah iya. Heeh. Yo katene mrono iki yo kok sik waktunya.
0: Heeh. Ini ada yang di Permanu?
1: Enggak mbolo mbek Permanu. Aku lo cak yo njaluk gedhang lho ra dikeki
0: jeneng
1: momen padahal lho gedhang. Wah aku lho mak njaluk gedhang susu tok lho ra dikeki.
0: Lek gedhange mungkin oleh.
1: Lek iku enggak oleh kaya.
0: Enggak oleh iku. Iya. Oke, mbek tak goleno lagu apa iki?
1: Sing penak apa, Cak?
0: Ya sing penak gak nyanyi. Ngasuh turu ndek omah sing penak.
1: Turu. Aku tak sangi ta wingi.
0: Lah ya itu.
1: Kayak ana lagune Elfiano wis. Duh judule opo? Ngene iki kok iso ilang iki?
0: Ndak tahu Elvi Sukaisi.

0: cinta hayalan, eh cinta apa sih?
1: Karo.
0: Oh, tak tak WA ne, Cak. Engko ae wis ketemu tapi.
1: Oke deh.
0: Judule ilang ini.
1: Hayalan masa lalu?
0: Mau enggak?
1: Oke.
0: Enggak. Enggak cinta cinta kai apa ya?
1: Cinta hayalan.
0: Oke, anak-anak. Iya paling oh.
1: Kok iso ya paling oh
0: gimana? Sepertinya dia sayang padaku sing ngono.
1: Sepertinya la la la la la la la la la la la la wis tak nyanyekno. Ya ono cinta khayalan, ono khayalan cinta.
0: Lalak walik mana judulnya gak podo ya.
1: Oke deh. Ini yang duet kalau enggak salah itu ya.
0: Nek sing iku enggak duet.
1: Bukan cinta dalam khayalan ya.
0: Bukan, itu yang terbaru kan sama Roma.
1: Ada khayalan.
0: Cinta bayangan apa ya, Cak?
1: Wis karo gak paham mau. Aku lek bayang-bayangan ya.
0: Aku lek terbayang-bayang ngono ku ya wis ora patek.
1: Oke deh.
0: Mbae lek ketemu tak tuliskan salam untuk semuanya.
1: Siap nggih, matur
0: nuwun. Salam sehat selalu untuk cacakku.
1: Terima kasih banyak.
0: Sami-sami, assalamualaikum Cak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mbak Titi Widya Lestari yang dari Wagir ya. Ya Aquarius minta Bulan Merindu di play. Oke, ditunggu Cak. Gimana Wagi yang ada di mana ini? Di Dampit kalau udah salah ya. Atau seputaran Rembun sana ada Cak Eko, Fatima Okta, ada Agus Saiful, Abdul Karim. Ada juga Damar Wulan, terima kasih banyak atas kehadirannya sore hari ini. Sekali lagi saya berucap, kirimkan salam juga untuk saudara-saudara yang sedang memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Wulan merindu. Selamat sore dan terima kasih banyak untuk Ani Maharani ya.

selamat sore ya. Untuk Sujianto juga. Judulnya Kabut Biru ya cinta bayangan sing cinta ini. Bingung nom wong. Untuk yang ada di Turan sana selamat sore ya. Juga yang ada di Batu untuk Mbak Yu Anggi cepat sembuh pokoknya.

0: Ada juga Sutrisno Beno yang minta kabut biru.
1: Kabutnya belum turun, Jin.
0: Tapi biru-birunya sudah, Cak.
1: Malah biru-birunya urung mudun blas.

Selamat sore juga untuk Babemu yang ada di Jakarta, yang ada di GAI Jakarta sana ya. Mas Van Sakuna, Muhammad Victor Mikhor. Ada juga Elvin. Dinten badhe mundut pentol atuh-atuh. Mas Bestros, selamat sore juga ya. Mustafa Rama.

0: Ada Bulan Merindu yang disusul dengan Tembang Kabut Biru ya. Tetap salam kagem dulur-dulur konco-konco yang wonten sekitaran Bukit Tidar. Oke, sudah disampaikan Cak Dirman ya, untuk dulur-dulur konco-konco yang ada di seputaran Bukit Tidar. Untuk Mama Diga, assalamualaikum, selamat sore. Monggo langsung pinarak Mama Diga. Halo, assalamualaikum, goyang senggol.
1: Goyang senggol semakin nasib.
0: Makasih. Gimana kak?
1: Assalamualaikum. Sampai kangen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya mas?
0: Alhamdulillah sehat Mama
1: Diga. Iya wes, dungo-dungo meskipun Mama jauh ya Mama mantau terus RRI. Nggak lupa. Semuanya kru-krunya diberi Allah sehat, jaya di udara RRI-nya.
0: Oke, terima kasih.
1: Salami buat Noni ya. Mm-hmm. Ada juga Pak Bojes.
0: Oke.
1: Mas Ansori dan semuanya yang sore ini menemukan RRI, Mas Pentol Makario. Mama mau mendengarkan lagu anu Mas Jatuh Cinta.
0: Jatuh cinta yang gimana itu?
1: Dari Bang Haji. Ku dengar kau sedang jatuh cinta.
0: Oke deh, dicarikan ya.
1: Terima kasih ya mas waktunya.
0: Oke.
1: Tetap semangat ya selalu, doa dari mama ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Diga yang ada di seberang RRI sini ya. Halo yang di Balikpapan, Imarji gimana kabarnya, sehat ya? Salam untuk dulu-dulu yang ada di Balikpapan semuanya. Cak Paijo, terima kasih banyak juga sudah hadir ini Cak Paijo. Aquarius sih pokoknya lagunya wis diputer, mari marengono tulisannya sudah bergabung. Oke deh, terima kasih banyak. Ini untuk Bunda Riatin juga, terima kasih. Nah, telepon-telepon naik, gak usah video call Bunda ya. Oke, terima kasih banyak, alhamdulillah sehat. Ini ada juga Bunda Ayu yang kali ini hadir ya. Oke, untuk berikutnya monggo silakan untuk yang satu ini. Halo.
2: Senggol. Di senggol makin asik, Den. Pak. Kakakku yang ganteng yang manis. Saya punya tip. Dengarkan temanku semuanya, tip dari Bunda Riatin ya. Timur. Timur itu.
0: Oke, terima kasih banyak ini untuk Bunda Riatin ya yang ada di Bandulan sana. Nah, ini sudah hadir. Juga tadi ada yang minta lagu Jatuh Cinta, tak goleknya Jatuh Cintanya apa yang ini ya. Semoga saja yang ini Jatuh Cintanya. Kalau bukan ya, nah tak golek. Aku khawatirku. Ku dengar kau sedang jatuh cinta, yang itu barangkali.

Indra Wagining Sedi Mahesa Ade Wijaya Bali, selamat sore ya. Ada men hadir Om Akasi Adam. Ada juga Mas Teguh, Mas Jangkung. Ada juga Manut Alur, Dina Sari, selamat sore. Nyuswa Cak lo. Tumben kok sore kan. Gue bengi tahlil soalnya.

kandhani kok gak percaya cak lo. Sing penting kok malam Jumatan cak lo. Ada men request boleh om? Boleh, silahkan. Sing penting lagu ini dangdut. Ada juga manusia TikTok.

Hadir Pak De. Bapak Imu Safa ada Icili Pak De. Aduh siap Pak Dito, sehat terus. Salam untuk keluarga yang ada di sana Pak Dito. Ada men minta bunga desa, ditunggu.

Selamat sore juga untuk Mas Jangkung. Ada Sotek Heru, Sri Umiati, Mas Wayudi, Dona juga ya. Terima kasih. Semalik goyang tipis-tipis. Selamat sore juga untuk Pak Yanto. Es degan

Kula jalan Sudimoro request gala-gala. Matur nuwun. Sami-sami untuk Pak Suwarno PKD. Sugeng santen selamat sore. Rahayu sehat selalu seduluran Selawase. Siap Bapak Sadam. Alis. Lagi ngopo Alis? Babil setia Samji Mas Herman Ugi. Ya yuk Sri Rahayu selamat sore. Bapak

0: Hari sehat terus ya ini untuk Dupa Maheswari. Tebe Pak De, oke deh. Lamongan sambeng. Atur nuwun Mas Lutfi.
1: Music profesional.
0: Biasane dalu, Cak. Iki dikengenawan kok bengi kongkon malam jumuan karo arek-arek.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Losparining budoyo adamel raketing nuswantoro wassalam.
4: Siap apa ini? Siap goyang apa siap nyawer ini?
5: Yang ada di Sudimoro yang menunggu gala-gala. Kak Suriman, madu tawon, anu tawon madu ya. Saman Huda, selamat sore.
6: Goyang single.
5: Adela. Dan juga Titis Wijaya.

kasih banyak untuk dulur-dulur yang ada di wisata Kalimanggungan ya. Cak Kuntet 67 piye kabare cak, sehat terus ya dulur-dulur sing ning kono.

Diangetin dulu grimis-grimis ya. Untuk menyambut Cak Kuntet. Cinta Merah Jambu.

Tangerang Selatan ikut hadir Endi Kalihombo request kanggo Riko. Mohon maaf kanggo Rikonya ya Cak. Soalnya dangdutnya ini dangdut bahasa Indonesia. Kanggo Rikonya nanti masuk di acara Tejo Wangi Tembang Jowolan Banyuwangi. Oh iya, bukan berarti enggak mau nurutin ya. Bilujung sonten ja atur mambagyo kagem sedaya bolo-bolo. Konco pandemen RRI Perumpat sedayanipun. Matur nuwun Cak Kuntet.

kita Melidia Medina Dingleru. Untuk request yang sudah diantriin ditunggu ya. Ada gelas serta, ada cinta tak terbatas waktu.

Selamat sore juga untuk Sapi Indra. Roni Wijaya, selamat sore juga ya. Ada juga Infinix, Mas Adi S.

Terima kasih juga untuk Mas Arifin yang ada di Gasek. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Goyang Senggol memang asik. Salam buat penggemar Goyang Senggol semuanya ya. Mendengarkan aja lagunya ngikut mawon. Matur nuwun Mas Arifin. Jai Selat Seliut. Sugeng sonten sonten ugi untuk Jai Seliat Seliut.

Cinta atau menunggu lagu Gelas Retak. Ini saya putar untuk Anda, juga untuk segenap pecinta dendang dimanapun Anda berada, khususnya pecinta goyang senggol, Rumpat RRI Malang, barengan saya Cak Pentol.

Ini ada juga untuk Pak War ya. Putra Gilang, assalamualaikum. Sugeng Sonten goyang senggol, Sugeng Sonten ugi Putra Gilang. Nak kuntet 67. Sehat terus, Bang.

0: Selamat sore juga untuk penyetan Bismillah. Assalamualaikum. Kenalkan saya Projol Banjarejo.
1: Siap.
0: Untuk Mbah Kung Projol Banjarejo. Suja Audio. Terima kasih banyak untuk Suja Audio ya.

0: Lanjut untuk permintaan berikutnya yang minta atau menunggu cinta tak terbatas waktu.
1: Tidak dengan cinta.
0: Monggo katuran, midhangetaken. Sudah saya siapkan, selamat mendengarkan.

0: Harap malang nimbrung bosku.
1: Oke, silakan Binara bosku, Mas Alik juga ya, yang ada di Lampung Tengah. Selamat sore Sri Timaguan hadir. Terima kasih Sri Timaguan.
0: Salam untuk dulur-dulur Maguan kabeh bawa.
1: Mas Alek, terima kasih banyak Mas Alek ya.

0: Lanjut cinta tak direstui.
1: Adela.
0: Ada AI, assalamualaikum, hadir Blimbing Malang. Terima kasih banyak yang ada di Blimbing ya. Ada juga Mas Danang, arang-arang batu, hadir. Terima kasih Mas Danang. Cinta tak direstui sakno lulur. Mocok cihoo tenang. Ya.

Arda Daryanto MSR. Cah Pro Audio, selamat sore juga. Dulur Lamongan Kian Sari. Wonten ugi Jon Joyo ada juga Cah MSR.

Mr. Bossman. Siti Juwaria, selamat sore Bos Galuh, selamat. Apa ini? Remanmu.

Yen saya mutiara Pak De. Mutiara sing biye iki. Goyang senggol bosku asik. Matur won semua di bandi. Selamat sore budayawan Bang Wetan. Terima kasih banyak ini.

Cak Iman juga. Ada Duren Andre. Nurul Hakim, selamat sore ya. Eni Kenji, selamat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
5: Udah masalek. Enggak, ini pertemuannya. Salam dari Pak Komis Pecelele yang ada di kota Jambi, asal tempeh Lumajang. Terima kasih Mas Andre atau Pak Komis Pecelele laris manis Tanjung Gimbo. Wow.
6: Dan hari ini Pak Haji Roma Irama memberikan kesempatan lagi buat kita berdua untuk menyanyikan lagu yang berjudul Pertemuan. Kita tetap jaga marwahnya.
7: Siap.
6: Lanjut.
7: Lanjut.
6: Simpatik musik.
7: Makin asik.
5: Mas, Pak, Istri, ready pro 3 siaran enggak nek Malang? Tetap siaran.

Selamat sore juga untuk Budi Ut, Mas Barda, Paris Honda, Kartika Sari, selamat sore. Masih bersama saya Cak Pentol di acara Goyang Senggol Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, termancar dari Candi Panggung 58 Kota Malang.

0: Ada Masimo yang ada di Malaysia, selamat sore juga. Dari Cak Sutamaji lagunya mantap sekali.
1: Tenang.
0: Kang Alim. Selamat sore Kang Alim.
1: Obeng ti.
0: Gunung Gawi hadir Cak Pen Asia. Wis mari ngarit ta iki mau. Salam kanggo dulur-dulur kang ono Gunung Gawi kabeh pokoke. Maesa Jenar, salam dari Gunung Gawi, Bos. Siap juga ini Maesa Jenar. Mang Kliwon di Jepang hadir, Bos. Oke. Arigato husaima. Santi Suseno, asik Om Kaltim selalu hadir. Terima kasih banyak Santi Suseno. Dan Nur Jianto, Pakistan hadir bos. Kiswetan apa Pakistanan gitu. Ada juga Kampung Klutuk. Simpatikus. Dari Bulu Lawang, Satrio Wirakusuma.

0: Kang Nur, selamat sore.
1: Goyang Mas.
0: Alwi Jawam, selamat sore. Terima kasih banyak untuk Pak Lurah Audio. Audio Biro Gimang Lali. Wonten iki Pak Jepang Kholis. Agus Wijaya, selamat sore.
2: Pertemuan yang ku dambakan.
0: Ide Nur Hidayat. Kang Alim request baru lagu Bara Cinta Wadi. Siap ditunggu. Mas Agung MJR hadir.

Ini spesial yang untuk di yang ada di Malaysia sana ya. Suci dalam debu. Recet hadir Cak Pen Asia Mas Alwi Dawam. Titip salam teman kuliah multimedia internasional lagu Rinto Harahap.

Ada juga Elvia, assalamualaikum Simbang Jadi Bangkung hadir siap, terima kasih. Titip salam, oh ya udah sudah. Tuh Cak Puput lagunya ditunggu ya Cak Puput. Seribu Batu Songgolangit, selamat sore juga.

Dear bosku, salam untuk dulur-dulur yang ada di Bantul Ngayuk Jakarta Adinung Ringrat ya. Lantai 2 Ji. Konten ugi ayah induk, selamat sore.

0: Casa com lucro, na Amazônia, hein?
1: Rocky,
0: Abah Ikam, sehat selalu ya. Terima kasih Pak Lurah, Uki matur nuwun sangat Pak Lurah.

piye kabare Bun Bun? Anu Bunda Eli kok Bun Bun? Selamat sore juga untuk anak EU.

0: puput ye.
1: Tiada sama. Dan seiring dengan terdengaran lagu ini, saya Cak Pentol mohon pamit ya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita jumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Masih tetap di Goyang Senggol Perompat RRI Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hong Ulun Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu, rahayu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rob semesta alam yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya Kaila Nabila menyampaikan materi dengan tema adab kepada seorang guru. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Paling tidak ada 4 adab penting yang perlu kita ketahui bersama. Silahkan siapkan alat tulis dan catatannya. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid ataupun santri mematuhi perintah gurunya. Di dalam kitab Tadzdzikur Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i disebutkan bahwa hubungan seorang santri dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokternya. Begitupun seorang santri, apabila ia hendak menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak yang buruk yang ada pada dirinya itu, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru ataupun ustadznya. Adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang santri itu bersabar dengan kerasnya seorang guru. Terkadang seorang guru itu ada yang keras dalam mengajar. Saya yakin sebagian besar dari kita merasa tidak nyaman dengan perilaku guru yang keras dalam mengajarnya. Namun apakah ketika guru bertindak keras kemudian kita malah berhenti belajar? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Ingatlah bahwa kerasnya seorang guru dalam mengajar adalah dalam rangka mendidik kita. Karena ada kalanya metode yang keras itu diperlukan agar murid tidak hanya pintar tetapi juga memiliki jiwa yang tangguh. Sebagaimana yang barusan saya sampaikan bahwa hubungan antara murid dengan guru itu ibarat pasien dengan dokter. Apabila pasien tidak bersabar dengan metode pengobatan dari dokternya, maka ia tidak akan pernah sembuh dari penyakitnya. Begitu pula santri ataupun murid, ia harus bersabar dengan metode pendidikan dari guru ataupun ustadznya. Selama guru yang mengajar kita tidak bertindak di luar batas syariat dalam mengajar, maka bersabarlah dalam menghadapinya. Sesungguhnya pedihnya kebodohan lebih menyakitkan dibandingkan bersabar atas hinanya belajar. Sebagian ulama salaf mengatakan, man lam yasbir ala dhullit ta'limi yaqiya umurahu fa'amayatil jahalati wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tidak bersabar atas hinanya belajar, maka tersisalah umurnya dalam kesesatan dan kebodohan. Dan barang siapa yang sabar atasnya, maka urusannya akan kembali menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ketika kita belajar, jangan sampai membuat kegaduhan, ngobrol sendiri, ataupun tertidur di dalam kelas. Apalagi yang diajarkan itu materinya ada kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surah Qaf ayat yang ke-37 Allah Ta'ala berfirman yang bunyinya, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun
aw alqa sam'a wa huwa syahidun. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan ia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan dibagi menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketiga indera kita. Indera apakah itu? Yaitu indera hati, telinga, dan juga mata. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar menggunakan hati kita untuk fokus, telinga kita untuk mendengarkan, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Kalau kita tidak menggunakannya, lalu bagaimana mungkin pelajaran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Betul kan? Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah ataupun bapak dan ibu guru. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kita dan kita dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, jika pelajaran ataupun ceramah yang disampaikan oleh guru kita sudah kita dengarkan sebelumnya, bagaimanakah sikap kita kepada guru tersebut? Apakah kita tak mendengarkan materi yang disampaikan atau kita abaikan sajalah? Jawabannya adalah tetap mendengarkan meskipun kita sudah pernah mendengarkan materi ceramah tersebut. Mengapa demikian? Karena itu adalah bagian dari adab kepada ustadz ataupun guru. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Atha bin Abi Rabah pernah berkata, "Inni la asma'ul haditsa minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an." Aku pernah mendengar hadis dari seorang lelaki, sementara aku lebih mengetahui hadis itu daripada dia. Maka aku pun memperlihatkan diriku seakan aku tidak lebih baik darinya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, beliau juga pernah mengatakan, "Inna syabba la yatahaddatsu bi haditsin fa astami'u lahu ka'anna lama asma'uhu wa laqad sami'tuhu qabla an yulada." Sesungguhnya ada seorang pemuda menyampaikan suatu hadis, lalu aku mendengarkan hadis itu seakan-akan aku belum pernah mendengarnya, padahal aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum pemuda itu dilahirkan. Maka dari itu, contohlah bagaimana para salaf dalam menuntut ilmu. Kesuksesan mereka dalam penguasaan ilmu telah terbukti dan tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, teladan terbaik dalam menuntut ilmu adalah para ulama salaf. Adab keempat kepada guru adalah hendaknya seorang santri itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarnya. Sebagaimana seorang santri yang beradab, kita harus memahami dan menyadari bahwasannya segala yang diberikan oleh guru kepada kita berupa pendidikan, pengajaran, peramutan, dan juga perhatian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teguran dari sikap keras seorang guru kepada muridnya juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Seandainya seorang guru itu tidak pernah memberikan peringatan keras kepada murid ataupun santrinya, maka justru ini akan menjerumuskan murid tersebut ke dalam keburukan. Oleh karena itu, pendengar sekalian, marilah kita bersyukur tentang apapun yang diberikan oleh guru kepada kita. Entah itu pemberian ataupun perlakuan yang menurut kita menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Maka syukurilah hal tersebut. Demikianlah ceramah tentang adab kepada seorang guru yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat menerapkan dan mengamalkan adab ini dalam keseharian kita saat menuntut ilmu, baik itu di sekolah maupun di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah
dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia.

0: mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: lepas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, bagaimana cara mengenalkan sejarah besar sebuah kerajaan kepada anak-anak usia dini agar tetap seru dan tidak membosankan? Tim Agung Edukasi bersama RA Kartini 36 punya jawabannya melalui gerakan yang bertajuk Explore Singosari. Sebanyak 40 siswa diajak melakukan perjalanan waktu menuju masa kejayaan Kerajaan Singosari, Rabu 13 Mei 2026, dipandu oleh pendamping dari Agung Edukasi Selin dan Oki, serta didukung penuh oleh Kepala Sekolah Sri Nani Ning Saada. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 11.30 waktu Indonesia Barat sukses menyulap situs sejarah menjadi ruang kelas yang penuh keceriaan. Edukasi dimulai di Museum Singosari. Di sini siswa diajak berkeliling melalui melihat koleksi artefak yang memukau. Anak-anak tampak antusias saat diperkenalkan dengan berbagai macam arca kuno seperti replika alat-alat pedang yang digunakan pada zaman kerajaan dahulu. Tidak hanya melihat fisik benda sejarah, tim pendamping juga menceritakan silsilah keluarga kerajaan dengan bahasa yang mudah dipahami agar suasana tetap segar. Di sela-sela materi diisi dengan fun game dan ice breaking yang memancing gelak tawa dan semangat para peserta. Petualangan berlanjut menuju Candi Singosari. Bangunan megah yang merupakan perpaduan gaya Hindu Buddha ini menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Para siswa berkeliling menyusuri curu-curu candi, mengagumi detail arsitektur yang tetap kokoh berdiri. Melalui eksplor Singosari, siswa RA Kartini 36 pulang membawa cerita tentang raja-raja hebat, satria pemberani, dan kemegahan candi yang harus selalu mereka jaga kelestariannya.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 19.
2: Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu kadang mamireng. Alhamdulillah saged pinanggihan kalian Batejo nggih. Ing dicara Tejo Wangi Jan Crespo. Kados padatan Tejo Wangi ngrenjangi panjenengan ngantos mangke tabu 8 dalu. Yang badhe nyawiji monggo. Mbak Tejo Bika sekawan kosong sekawan Gangsal kosong sekawan kisah ke WA 081-555-691-053. Antas mangke tabu 8 dalu. Mbak Tejo ngerenjangi panjenengan setuju kadang pamit.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: Setunggal atus kasil komadiko Radio Republik Indonesia Malang program 4 nggih langsung kemawon kan badhe nyawiji wonten Bundari Ati Nimas Ayu Kusumaning Dewi Ati Teh Jawangi
1: dan Grace Pora.
0: Lho ya mes noti.
1: Senengi. Ya mes atiti. Bateja, sehat sekeluarga penyenengan.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Inggi pendaran ke sehat sekeluarga.
0: Sehat ya Bu Riatin ya. Iya, amin.
1: Sehat-sehat saya. Tengriki kalau mau Jawa, sapa tengriki nggih?
0: Heeh, terus.
1: Oh, padha. Aku libur kok ngunggah, aku mang turu ae. Aku

0: Sengawan sore nggih.
1: Iya.
0: Sengawan sore kula paringaken dateng Bu Anggi ndang waras, ndang mangku darah meneh.
1: Iya.
0: Bu Anggi Batu. Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Devi Embong Arab, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sri Utami, ada Sri sini. Mama Dika, oh Mama Dika mengudara, aku kurang suara nih mang. Mama Dika, Mama Ati, Mama Leha, Bu Nawang Wulan gak tahu hadir ada apa ya. Bu Ningsih, Bu Supatmi, Bu Yatemi, ada itu. Bu Titik Wakir memang ya mengudara ke kerungu. Bu Pandan memang gak hadir, ada apa Bu Pandan? Ada Pak Ismoyo, ayo pantunnya tak enteni, jula-juli ini Pak Eko tak enteni, ayo ngecemesi tak enteni. Faris, iki lho penyiar idola ya Faris, ayo tak enteni Faris. Pak Fitri, Bu Indah, Pak Dono coblan botak, An Bonel, Hereru, ojo kerumana to, ayo mengedar tak rumah ini suara nih, Her, semuanya ya, Kalimantan, okay. Sumatera, Sumawi, ini semuanya sehat-sehat panjang umur dan rezeki ya temanku semuanya, jaga kesehatan, musim pancaroba ya, jangan mangan es ya, minum air putih aja 8 gelas sehari, lek ngantuk turu, luwe mangan, ngelak ngombe, lek kesel istirahat, lek apa nih loro apa nggak jamu dewe kunci kincir kunir rasem apa kunir madu, betul lah Mbak Tejo,
1: betul,
0: apa beli obat di toko di apotek, jaga kesehatan dan mungkin semuanya ya.
1: Iya,
0: salam sayang semuanya, salam I love you penyari ya, salam I love you pur.
1: Iya,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bunda Diati nih Mas Ayu Kusumaning Dewi Ati ya. Ngawali Mbak, lagu ini jalur pengawan sore. Oke, Teh Jawangi
2: Jan Crespol.
1: Lah ya Mas Noti.
2: Lah Mas Noti, selamat Mbak, aku tas mantun wangsul anu tas teko ngriyani kanca kula niku Mbak.
1: Oh iya.
2: Selamat gak kudanan. Meng kaya wis kletik Mbak. Aku pas wangsul meng.
1: Ngono.
2: Saiki ketambah terus niki Mbak. Nggih. Tencan di panggung ngene apa Mbak?
1: Kemari udan.
2: Oh,
1: saiki ya wis terang tapi ya to.
2: Mang tuwur
1: iso.
2: Berarti anu jalan-jalan cak hujan iki.
1: Lah iya. Iya, lagune apa ki?
2: Lah nggih, wis sanjene musime cik dereng anu nggih Mbak, dereng pasti nggih.
1: Heeh.
2: Jar ini ana sing kemarau tapi ya sik enten potensi jawang ngoten ya.
1: Lah iya.
2: Nggih, guys, mugi-mugi makin jenengan kundure mboten kejawan ngoten nggih, Mbah.
1: Amin, amin.
2: Malam Jumat hari ini ya. Saiki anu Mbah tanggal abang sampe aku mek mesti keceplosan malam Minggu. Kok cepet men malam Minggu. Lali lek saiki tanggal abang, Mbah.
1: Heeh.
2: Nggih. Mangke lagune adem panas mbah udan-udan
1: nggih. Oke. Okay.
2: Wis sing gampang mawon ya.
1: Lah iya.
2: Nggih, wis kakem Buriatin niku aku pun munggah Buriatin kula.
1: Lah iya.
2: Wis di absen tunggal-tunggal niku aku ya.
1: Heeh.
2: Wis nderek Buriatin mawon nggih Mbak salamipun ya.
1: Oke. Okay.
2: Nggih spesiale kakem Mbak Tejogi kali.
1: Iya.
2: Sikip cilik sehat selalu nggih.
1: Amin.
2: Wis ben tambah pinter ben ya.
1: Amin. Matur nuwun ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faris yang noeng batu kono, iya dah. Teh Jawangi.
3: Ya, Nggres, Pak.
1: Iya, Mas Noti.
3: Lihat-lihat kan kerungu gaul-gaul lah saya munggah.
1: Yang mini lo lihat-lihat iki sik magrib lho ya.
3: Lah, gak kena jagung rumit ini mata.
1: Kawane tak culek.
3: Sengaja kerungu penyari dola ya, kalau mau enggak tak?
1: Lah, kalau orang kerungu keturun.
3: Ya, iya tak?
1: Ya, mending orang
3: turun. Mana itu mang idola aku yang pertama itu mang
1: itu. Lalu itu artis yuk. Ya. Artis si
3: ya, RRI. Iya, ini dapat juga artos.
1: Nah. Oh iya, oleh artos.
3: Tak uber lah kok. Kepunting-punting
1: apa? Tipe tangan
3: malah emang.
1: Lainnya apa? Kok ya kepunting-punting barang?

0: Lah iku mang uber bandulan. Lah kok buan dulan tak uber lah kok aku sing kepunting.
1: Iya, tuwek bandulan wae. Ora mudun-mudun. Ora mudun-mudun. Boyo sekali-sekali.
0: Mudun-mudune gawe jamu kunir.
1: Ora sekali-sekali boyo prosotan, dulan bandulan.
0: Lah ya. Ya kondi sing ngasari kono ya, Ren.
1: Neh?
0: Kono sing ngasari.
1: Ya kawan. Jangan agak gue. Lela iya. Lagu ni apa ki?
0: Aku tak agelek dulu.
1: Eh?
0: Agelek.
1: Lu gel orang tak tahu aku agelek. Orang tahu.
0: Tahu enggak ngajak agelek? Tahu enggak, Mbak?
1: Lelah iya aku lah orang tahu, jarang-jarang. Malah orang tahu belas.
0: Aku tidak elang gua apa ya?
1: Nah ya kita serah aku, woy jalo ebi ye.
0: Ya wis. Oke, aneh-aneh kemarin, Pak.
1: Apa?
0: Apa ya, apa? Ngacak sih aku kayak ada gendeng kelinci ucul ya.
1: Eh?
0: Kelinci ucul?
1: Iki ano, gak apa. Lagu ni wong sugih.
0: Beli jual itu?
1: Dah iya.
0: Lah apa nang Jakarta?
1: Dalam makan ni boleh tuku neh ya. Ula sampai saya ketahu nang Jakarta nang Bali golek kelinci.
0: Pertama aku wong sugih, kedua wong kurang
1: penggawean.
0: Kau kurang jeli.
1: Kau iso.
0: Ketoro teman oleh sobo paran, koran dulu di kandang itu ni.
1: Bela iya.
0: Kuli nang Jakarta nang Bali nang. Lah kok sebulan ada kandang.
1: Kandang ya. Padahal lo main dewe pertanyaannya kok main dewe duduk. Nah,
0: mulane kan ini kurang teliti, kurang jeli
1: lelah,
0: dengan
1: iya.
0: Apa yang anu. Mau Jakarta ngantek muntang-munting. Lah kok ini kandangnya dewe.
1: Lah makane kuwi. Mboyo didelok dhisik. Makane jangan terburu-buru le ana apa-apa kuwi dicermati dhisik.
0: Iya ta. Ada ne anu ae. Wong dicepake dendeng sik golek waceleng.
1: Lha iku mulai nyeruduk pula le jeleng.
0: Alasane wong golek apa? Golek kelinci ning di Jakarta gak ono roro. Karo anyane touring.
1: Lah iya. Lah pengen dolan.
0: Iya wis, aku kayak anak lucu ya, Mbak.
1: Oke.
0: Iya wis. Salam ya kanggo sing munggah-munggah mang Mbak yo.
1: Iya.
0: Terutama ya kangge Riko ambek putune.
1: Heeh.
0: Kabehane sehat-sehat ya lancar. Apa sing dikarepno ndang keturutan.
1: Eh, yo dikarepno.
0: Ya apa sing dikarepno ndang keturutan. Aku mek ketemu kanca mek donga dinonga tok doan.
1: Wah, donga nodo. Iki putuku ya iso mek ngomong amin wae.
0: Lah ditabung kan lo. Itu enggak ada niat, kurang greget lo karepku.
1: Ngono.
0: Iya, ya kabeh ndungakno, ya maksud ndungane kurang greget, kurang sadet buat lo karepku.
1: Lah aku gregeten mulai.
0: Karena kan sadet buat tak uenang. Saya iki cepet ngrembong, Mas.
1: Lah kok iso?
0: Kurang cepet ya.
1: Dipe uang kandhane ya. Terus bahagia modele ono.
0: Ya mesti ta wong nyanyi penyiar. Penyiar, penyanyi apa engko Bang?
1: Penyanyi apa. Bingung karepe dhewe. Oke wis kok.
0: Aku gak enak ta terus ya kaya gak penak. Gak terus ya gak penak ya apa ya.
1: Lah ora diteruske kuwi nanggung kok, ngelu nang sirah.
0: Diterusnya kayak ya apa?
1: Diterusnya ya kebacut.
0: Lah ya aku tak ngunjung di dalam hati ya.
1: Lah iya.
0: Ya aku mah dungoku ya minono aku mah.
1: Amin. Amin.
0: Sing greget ini loh. Tapi ya dengan niat.
1: Biar lah aku gak greget ya biasanya ada untungnya. Lagi ini rana untungnya biar katanya greget.
0: Mek di ulu.
1: Mek di mut.
0: Ada nih gedang hijau ya.
1: Kira aku manuk. Waduh. Oke wis,
0: ya. Ya matur nuwun, tak tunggu kalau ana kelincine ya ndang dicekel.
1: Lah wis ayo gawe sate. Enak ku sate kelinci.
0: Ngerti tak? Cinta masuk kelinci ngerti?
1: Apa?
0: Ya tungane dungoku iku mang.
1: Beli kelinci ya kewan kelinci to lo beli ataan ningon-ningon.
0: Aku kan ngono timbang rono-rono golek rono-rono nyacang glibet to nek ning kelana nek kandang.
1: Oh ngono ah.
0: Iya ta.
1: Nang glibet ae wis timbange ado-ado ya sing jedhekan wae ngono ya maksudmu.
0: Iya. Sing ngiru bendinane ngono lho
1: karep. Oh ngono ah.
0: Amin ana.
1: Ora.
0: Amin.
1: Ya wis lah, matur suwun. Oke, matur suwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Kang Eko. Bengawan sore adem panas langsung glinjur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Setunggal atus gangsal koma tiga Radio Republik Indonesia Malang. Program empat kadeng pamireng putu-putu nimbat ejois doyo Jingmis mari pelesir dolan-dolan nang Surabaya, nang Jakarta, nang Bali mung golek kelinci. Lapi embawang kelinci ku kelinci kesayangan katresnan. Ya senajan kesayangan tapi boyo sing logika. Ya kaya matejo misalnya kelinci ini ujol kuno ya. Binang pasar kelinci, splendid kuno kan pasar kewan akeh ya. Tejo wangi. Oh pedot cobi malih. Sekawan kosong sekawan gasal kosong sekawan. Bandulan terang bah. Oh iya. Mang yo, kaki yo kene yo terang mau deres. Janjane cuaca kue apa yo? Wingi yo ngono kaya yo kate udan deres ning daerah Singosari tiba yo sing deres kue daerah liyane. Wis ngono yo Mbak yo. Lah iya. Ya, yang namanya cuaca kita kan juga cuman bisa menikmati, mensyukuri. Rasanya gawe ya. Teh jawangi.
1: Teh jawangi dan grespol.
0: Lo ya Mas Nordi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo.
1: Dadpundi penjenengan kalian duk.
0: Alhamdulillah sehat. Cawang culipun.
1: Nggih, alhamdulillah kula nggih sehat.
0: Lah iya, amin. Badhe nyuwun tembang menapa?
1: Badhe nyuwun tembang Bediding Kembang Mauni.
0: Bediding Kembang Mauni. Oke.
1: Nggih. Kula kirimaken dhateng Bu Marlena, Bu Widi sekalian, Bu Pandan, Bu Riatin, Ajeng Bu Sumiatun, Mbak Sri Gati, Pak Eko, Pak Grandong, Pak Ismoyo, Pak Bambang, Mas Faris, Pak Suranto, lan Mas Ajeng, Sugeng Sonten, lan Sugeng Midangetaken.
0: Nggih.
1: Panjenengan tansah sehat-sehat sekeluarga.
0: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Dapat kini pun lan sugeng makaryo.
0: Nggih, matur suwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bediding Kembang Mauni. Ceking Wiwit Wijayanti. Yang ku diatur ge. Datang wingi pun Bu Sri Purnomo, semoga Mbak Tejo Bika. Loh, kok ya wis meh jam 7, ya wis engko dibacutke mari jam 7 ya Lur ya.
2: Pas jam 09.00 surup Suryo, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

Kasih saking kawasan Jalan Candi Panggung Seketulu Malang Kadang Mamireng kasih kalian kulon badeja kang rencangi panjenengan sedaya nggih. Jono waktu Mbak, insya Allah jono waktu sampai jam 8 kurang. Bapak 08504 lan WA 081555691053. Kasih Mbak Teje pikak agam panjenengan sedaya. Yang lagi liburan, wah iki libur panjang. Liburan nang Kutha Malang, Malang Raya. Selamat berlibur. Moga tetap kerasan di Malang. Ya kerasane rong dino telung dino wae. Ya terus-terusan lak ramule. Ya maksudnya kerasan kok dolan nang Malang. Mergi Malang ki yo salah siji ne kutha wisata di Jawa Timur.

akeh tempat wisata sing seneng apa jenenge wisata alam iso nang daerah kono Malang Selatan ya to. Biasanya akeh sing camping yo. Lah iki yo lek preian ngene iki pasti akeh sing menginap di pantai kono. Tapi sing seneng apa jenenge ini tempat hiburan keluarga lah aku yo ning Batu kuwi nggone pokoke Malang kuwi segala macam ada.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Losparining budoyo adamel raketing nuswantoro wasana.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang. Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.
6: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Kadang Pak Mireng amargi wekdal sampun mboten nyekapi kula badhe nyuwun pamit saking Pak Mireng lan panjenengan. Matur nuwun kawigatosan njenengan sedaya nyuwun gunging sami pangapsami. Wonten atur ingkang boten nyani penggalih. Insyaallah sanes serta saged pinanggihan malih. Lujeng dalu sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana, hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba. Namun, keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan, manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hei, hei, kau siapa kah? Siapa di sana?
1: Eh, kawan, kau dari mana? Terus, kau mau ke mana?
2: Saya Yugi, saya dari Kampung Yelu.
1: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di lembah Hugu Lama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke lembah Hugu Lama itu.
1: Oh, kalau begitu pas sudah kawan. Saya juga mau ke sana. Tapi saya tidak tahu jalan. Saya juga mau lihat lembah Hugu Lama itu. Baguskah tidak ke?
2: Oh, begitukah kawan? Berarti, orang tujuan sama. Baru, kau sendiri nama siapa dan dari mana?
1: Saya nama Nomba. Saya berasal dari sebelah barat. Kawan, kita dua mau jalan. Tapi ini semalam ini. Lebih bagus kita istirahat dulu ya. Besok baru kita lanjut. Lanjut ke Hugu Lama.
2: Iya sudah kawan. Kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
3: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi. Dengan tujuan yang sama, mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugu Lama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugu Lama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
1: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini kah? Lebih baik kau makan ipera yang saya bakar ini sudah. Biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugu Lama.
2: Iya kawan, terima kasih banyak ya. Saya lagi pikir, bagaimana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugu Lama. Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanunga toh?
1: Iya, betul kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja kawan.
2: Baru? Mau lewat gunung itu? Dap cara bagaimana kawan?
1: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanunga. Supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya. Biar kita bisa lewat dia pucilah kaki, tembus keluar.
2: Aduh, kalau begitu saya tidak berani kawan. Lebih baik kau saja yang bicara dengan ratu untuk minta izin ya. Saya takut kawan.
1: Yo kawan, nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanunga. Supaya dia buka debu kaki itu. Kau tenang saja. Yang penting kau bawa saya sampai di Lembah Hugu Lama itu kawan.
2: Gampang itu kawan. Kalau saya tembus Gunung Wanunga, pasti tong sampai di Lembah Hugu Lama. Karena saya tahu dia pun jalan ke situ.
1: Oh, kalau begitu, kita dua lanjut sudah kawan. Kalau lama di sini, nanti kita dua dapat gelap, tidak bisa sampai di Gunung Wanunga kawan.
2: Iya sudah kawan, mari torong dua jalan. Tapi, kau ingat itu eh? Kau yang nanti bicara dengan Ratu Gunung Wanunga.
1: Iya kawan, jangan khawatir. Nanti saya yang bicara. Bah, wih, kau jalan cepat kah? Macam kau tidak semangat jalan begitu.
2: Ada satu masalah lagi kawan.
1: Aduh. Masalah apa lagi kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
2: Begini kawan, saya ada pikir ini. Kalau saya turun ke Lembah Hugu Lama, dong takutkah tidak ke? Manusia kah? Hewan kah? Tumbuh-tumbuhan di sana terima saya tidak ke? Habis apa kulit hitam begini?
1: Betul ya. Dong pasti takut dengan kau nanti. Bisa-bisa nanti kau yang menguasai Lembah Hugu Lama itu. Karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat kupu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam kawan. Jangan sampai dorang tahu kita ada datang di situ.
2: Iyo. Tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali kalau nanti dong di Lembah Hugu Lama mati semua kawan. Lebih baik terang dua batal ke sana sudah.
1: Bah, masa begitu tuh? Kita sudah jalan jauh ini. Baru mau batal itu, sakit jiwa sekali. Tidak ada cara lain lagi kah?
2: Kalau dorang terlihat saya, berarti dong semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana dia bicara,
1: Bah, wih, kau ada bicara dengan siapa itu?
2: Kawan, saya ada ide, kawan.
1: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi, kawan.
2: Begini, kawan. Kau kulit kan terang. Sedangkan, saya kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, ratu gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
1: Aduh, saya takut kawan. Bagaimana nanti kalau ratu gunung tahu? Pasti kita akan mati.
2: Tenang, ratu gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat saya kulit ini hitam gelap toh.
1: Oh, baik kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
3: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di sana, mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
2: Kawan, ayo kita mulai.
1: Tapi kau lumuri dulu kau badan dengan tanah liat itu, supaya kau tidak kelihatan.
2: Tenang kawan, sudah selesai ini. Kau sudah siap kah belum?
1: Sudah, mari kita mulai. Kau tunduk sedikit, biar saya bisa naik di kupu kepala.
2: Baik kawan. Sudah siap?
1: Sudah.
2: Mari, tong jalan di air itu.
1: Ayo kawan. Tapi pelan ya, nanti saya jatuh.
2: Iya kawan, iya.
4: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa kah?
1: Salam ratu gunung. Wah. Sapu nama Nomba.
4: Oh, Nomba. Kau bisa jalan di atas air kah?
1: Iya, ratu gunung.
4: Satra percaya. Kau jangan tipu-tipu saya.
1: Tidak, ratu gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu ratu gunung. Ratu gunung sudah lihat tuh tadi.
4: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau pi mana?
1: Saya mau turun ke lembah Hubulama, ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau ratu tidak kasih izin. Saya mohon ratu kasih izin saya turun ke bawah kah?
4: Turun ke lembah itu untuk apa?
1: Saya dengar di sana depu pemandangan indah, terus depu tanah subur juga ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun satu dengan yang lainnya ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
4: Baiklah, kau pun niat mulia, mau hidup damai dengan sesama. Jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
1: Wah. Terima kasih Ratu Gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan dengan sesama ratu. Percayalah ratu, sepanjang air ini mengalir, kehidupan di lembah Hubulama akan tetap subur, damai dan tenteram ratu.
3: Mendengar janji manusia Nomba, ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yugi menuju arah timur lembah Hubulama, atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling, berliuk-liuk melewati Yelu, atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput, dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yugi ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Baling yang memberi kesuburan hingga kini.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

Ojo males-males kepingin joko melo begadang.

0: kene tak delok teko kadowan kaya Usman iki si tak coba. Hei, halo Us.
1: Hei, ngasur saja.
0: Kok ngasur gimana?
1: Manggil orang as-us, kamu kira saya usus CPT?
0: Namanya Kak Usman.
1: Nama saya Charles Bronson.
0: Wow. Kalau begitu, begini ya Son ya.
1: Apa Dul Gembu?
0: Katanya namanya Charles Bronson, saya panggil Son.
1: Kamu manggil ke ujungnya saja. Tuh. Yang lengkap dan jelas. Dan harus membawa KTP.
0: Ngomong pada niwak lurai.
1: Lah iya.
0: Nah begini Charles Bronson.
1: Iya.
0: Saya mau tanya, asalnya dari mana?
1: Saya dari London.
0: Lah kapan datangnya?
1: Barusan ke Miss Kliwon.
0: Membawa apa?
1: Bawa klepon.
0: Saya kok tidak dibawakan oleh-oleh?
1: Lah kamu minta apa?
0: Saya minta nasi rawon. Karuan wis won-wonan tok. Sekarang kamu mau kemana?
1: Saya?
0: Iya.
1: Mau ke pengampon.
0: Pengampon?
1: Iya.
0: Mbok yo mampir di sebelahnya.
1: Mampir kemana?
0: Ke Kaliwaron.
1: Nah, nanti saya akan kencemplung pawon.
0: Mulai tadi ngomongnya won-wonan toh.
1: Memang begitu kok.
0: Sekarang Charles Bronson kalau saya lihat kok enggak pernah pakai topi laken.
1: Saya sekarang seneng belangkon. Habis pakai belangkon terus masuk ke dalam turun.
0: Lalu dintop tawon.
1: Karena makan beton.
0: Ngawur ae. Begini ya,
1: ya
0: mulai tadi itu kan ngomongnya kok selalu won-wonan tok saja.
1: Tapi memang dibuat begitu kok.
0: Saya mau tanya lagi ya. Kalau enggak salah ya. Umurnya ini berapa sekarang?
1: Oh coba kira-kira sendiri, berapakah saya?
0: 25.
1: Oh tidak boleh, tidak boleh.
0: Ponjol seringgit?
1: Tidak boleh.
0: 30 seringgit?
1: Tidak boleh.
0: Habis berapa?
1: 30 seringgit itu belum bungkusannya. Loh, belum pak-pakannya, belum peti.

0: Ianya lo.
1: Ini namanya orang apa ini barang keramik?
0: Ini kalau tidak salah sebangsa bolo pecah. Jadi pecahi sikilmu.
1: Sekarang begini ya. Mumpung sekarang Jat Bocon di sini.
0: Iya.
1: Terus sekarang saya mau tanya sebenarnya.
0: Tanya.
1: Kalau saya lihat wajahmu, ini kok murat marit.
0: Dikira laraan wajah saya.
1: Bukan, kalau melihat hidungmu yang mancung.
0: Hidung mancung.
1: Nah, mata sipit.
0: Mata sipit.
1: Gulu kondoan.
0: Ngawur saja.
1: Bukan, kalau melihat itulah potonganmu.
0: Potongan saya.
1: Ini potongan belauran.
0: Potongan belauran.
1: Jahitnya
0: jahit
1: di pasar keling.
0: Pasar keling. Habis dijahitkan, tidak punya uang, terus dirombeng.
1: Nah, kalau saya lihat, kamu ini kok seperti teman saya.
0: Siapa?
1: Usman.
0: Siapa Kak Usman?
1: Kamu.
0: Siapa?
1: Kamu.
0: Loh, ngasur lagi, ngasur. Loh,
1: ngasur
0: lagi.
1: Ngasur gimana?
0: Ya. Ngasur lagi ya, kamu ya.
1: Kok ngasur ngawur?
0: Kamu apa? Kamu apa? Apa ngomong apa aku?
1: Enggak, saya kan. Saya ini katanya.
0: Iya.
1: Saya ini kalau melihat wajahmu ini.
0: Wajah saya
1: kok seperti
0: wajah iya.
1: Enggak, seperti teman saya.
0: Siapa temanmu?
1: Namanya. Namanya Usman.
0: Seperti saya?
1: Iya.
0: Siapa Usman?
1: Loh ya itu loh kawan saya.
0: Ah ya seperti saya?
1: Iya.
0: Siapa?
1: Usman.
0: Saya?
1: Iya.
0: Lanjeni iya aku di Usman.
1: Oh ses ngono ae kon niku ngomong Charles Bronson. Ngomong amu pakaianmu anjeli sapa kon niku.
0: Loh tas aku teko luar negeri aku.
1: Eh?
0: Teko luar negeri.
1: Loh masa?
0: Loh ya apa kon niku?
1: Loh lah gak ngerti are.
0: Loh ya apa
1: tak. Lah nyaru negeri kan apa?
0: Eh?
1: Lah apa?
0: Jari lurutis.
1: Aduh, kuno. Ini tetap harus tetap tempat hari ini.
0: Kuno kan ini kuno, kan ini kuno.
1: Lu yang luar negeri lah on urusan itu. Jangan kek. Melancong kek.
0: Tekek kek.
1: Aku tanya kok.
0: Aku nang luar negeri ini dadi delegasi.
1: Oh.
0: Tugas aku ini.
1: Tadi kan itu dadi delebuk.
0: Delebuk dengkul menganjok.
1: Tadi apa?
0: Delegasi.
1: Oh iya.
0: Utusan.
1: Oh, berarti kan tidak di delegasi ya?
0: Iya.
1: Sing ngutus kan siapa?
0: Sing ngutus aku pamanmu.
1: Wah, repot. Gak ngono maksudku utusan niku teko ndi? Teko penerangan ta?
0: Dinas, teko... dinas.
1: Ulah ngono ah.
0: Lho, dinas.
1: Dinas apa?
0: Dinas anu, mbuh apa ya bingung aku dhewe.
1: Apa dinas karo ngene kon niku?
0: Ya dinas kono dek kon niku.
1: Oh, tadi dinas. Nah, iya. Bali kok di luar negeri.
0: Nang luar negeri.
1: Ewange akeh.
0: Kabeh wong songo dek.
1: Wah, 10 termasuk kon.
0: 10 termasuk aku.
1: Lah kon mbok apa rono?
0: Aku dipekul.
1: Gak ngono maksudku numpak kapal tak numpak kapal tak numpak kapal
0: ya numpak kapal kon sakmu nukai kapal kabeh
1: numpak apa
0: numpak pesawat.
1: Oh, pesawat kapal terbang.
0: Pesawat terbang.
1: Wah,
0: budal teko nggone juara. Wartawan 10 dilumpukno. Nah, lawange montor muruk dibuka jebret.
1: Iya, iya.
0: Wartawan mlebu.
1: Beleng.
0: Lawang ditutup jebret.
1: Iya.
0: Montor muruk starter. Tutuk ndukur unine montor muruk.
1: Iya.
0: Ebrek-ebrek, ebrek-ebrek.
1: Sik, iku suarane mesin ayo.
0: Dede.
1: Napa?
0: Klambiku suwek, Dik. Kadakno kon.
1: Tak ilok kon niku.
0: Kecantol, budal iki susu.
1: Mamule sing ati-ati kon niku.
0: Iya,
1: mari ngono terus siapa?
0: Budal terus reng. Tutuk Jepang landing.
1: Wah, landing iku panganan apa?
0: Landing iku. Wah, kuno arek iku.
1: Lah ya apa?
0: Landing iku asal usule teko golpung, dicampur terigu.
1: Iya.
0: Terus diteplono bathukmu.
1: Ngancam kancaan iku arek iki panjenengan kok.
0: Landing iku motor muluk jange mendarat.
1: Lah mendarat ngono apa sedek landing-landingan.
0: Ini kan zaman modern to.
1: Oh, ngono ah.
0: Ya, padakno.
1: Ya tadi kan landing. Terus
0: mudun nang gone Jepang. Montor muluk direm cerit.
2: Wah.
0: Lawang dibuka gelodak.
2: Iya.
0: Wartawan 10 termasuk aku.
2: Iya.
0: Sing songo metu piung. Gak ono sambutan, sepi mamri gak ono apa-apa.
2: Sing ono gak ono.
0: Gak ono apa-apa, tobat bareng aku metu tobat, Dik.
2: Iya, iya.
0: Keploke wong gak karu-karuan, Dik.
2: Waduh-waduh heran mek kon gak tau kenal.
0: Ola opo aku kejungkel gak tau. Suruh.
1: Ono kon niku pemasa se modone gak iso se kon niku.
0: Gopo ngono lho gopo.
1: Masih sak gopo-gopone wong Osto niku.
0: Ati bongkok kon niku.
1: Lah terus ya apa barengan modon?
0: Bareng wis modon yo. Wartawan ku abe diputu jepret.
2: Iya.
0: Lah aku nonton film.
2: Ya apaan lo?
0: Digambar. Nah, tak nak kon.
1: Lah tadine lah kakar karuan ngono.
0: Dilukis aku sik
1: dilukis. Kok dilukis?
0: Ijo.
1: Mari dilukis.
0: Mari dilukis. Kabeh ditumpakno ana sing numpak jeep. Nah, terus ana sing numpak sedan. Kali siji termasuk aku.
1: Lah kon ditumpakno apa?
0: Ambulan.
1: Sarono sakitan ngono antarane kene.
0: Ola apa sik ya montor sedan, Dik.
1: Oh, dadi kon numpak montor sedan.
0: Sedan.
1: Tujuane?
0: Tujuane kabeh dilebokno nang gone hotel.
2: Wah,
0: ana sing nang rumah penginepan.
1: Lawakmu
0: nang rumah sakit.
1: Lala, bete ke rumah sakit.
0: Aku loron-loron ngono lho, katak.
1: Oh, kon niku.
0: Diperiksa aku.
1: Oh, kon gak cocok bare iklim kon antarane.
0: Iklime gak cocok ngono lho, katakno kon niku.
1: Lah terus ya apa marang ke rumah sakit?
0: Bareng wis teko rumah sakit, diperiksa wis keadaan sembuh.
2: Iya.
0: Mangan-mangan kabeh wis.
2: Barengan. Waduh,
0: sing jenenge restoran ku meja ing ndukur meja, gak ketok meja, Dik.
2: Waduh,
0: gak ketok meja.
1: Ketok apa?
0: Paku tok.
1: Oh, gak ilo arek iki. Lala apa kan disuguhi paku ini lho?
0: Ya panganan iku, panganan.
2: Oh, iya iya.
1: Terus apa?
0: Mari mangan dikei tombo amis. Ono sing jeruk bali.
2: Waduh.
0: Ono sing jeruk keprok.
2: Iya, lakon.
0: Aku dikei jeruk kiki, tak no.
1: Iku duduk tombo amis iku, semu cilik-cilik ngini hari.
0: Gak uman mesan, ini lho kakein wong.
1: Lakon kesuwen kon.
0: Iya, setamploi, talek ini.
1: Oh, hari iki. Lah terus apa mari mangan?
0: Mari mangan tombo amis, rokok antik.
2: Iya.
0: Ono sing rokok an kretek.
2: Iya.
0: Ono si rokokan putih.
1: Waduh, lawakmu.
0: Aku penjalin.
1: Gak ngono nih lo penjalin kok dikira rokok ilenya apa kan itu?
0: Gak ono tunggalin kok ono iku wis aku.
1: Oh, wis kentekan ya.
0: Kentekan aku.
1: Tapi gak apa-apa sing pentingnya luar negeri.
0: Nang luar negeri, Dik.
1: Mari ngono ceritane ya.
0: Tutuk Jepang.
2: Heeh.
0: Wis nek kono wis mari keliling-keliling.
2: Iya.
0: Tahu situasi Jepang.
2: Waduh,
0: tobat nek Jepang iku, Dik, kok tak kandhani.
2: Apa?
0: Saiki sik pancet akeh wong Jepang e, Dik.
1: Kon matek mari us kon us kon
0: niku
1: ya sket biyen
0: wis suwe aku
1: oh kon niku ya penyen Jepang akeh Jepange
0: ngono
1: lah kono bahasa Jepang bareng kono
0: oh enggak iso bahasa Jepang
1: iso
0: arigato atagoshiwa ajinomoto mojokerto kono te gendeng kon niku
1: lah terus sapa mari ngono
0: tutuk kono Dik
2: iya
0: dikelompokno maneh numpak pesawat maneh
2: waduh
0: hijrah maneh
2: hijrah
0: nang gone benua Eropa.
1: Wanyang Eropa?
0: Iya.
1: Modenya di Eropa?
0: Eropa moden nak goni yupa kuno.
1: Yupa ya apa sih?
0: Terus mampir nak goni. Ah, kau ni tak no.
1: Lah yupa.
0: Eropa itu benua.
1: Oh, benua.
0: Nah, mengunjungi negara-negara yang ada di benua Eropa.
2: Wah, keliling ya kan?
0: Oh iya, ya walah, apa tak no?
1: Ngomong iya ngonobo kan?
0: Nak goni Jerman.
2: Jerman.
0: Nak goni Nederland.
2: Nederland.
0: Nak goni Cak Parlan.
1: Alah apa membernya Cak Parlan niku?
0: Nek kono keliling ngono lho,
2: Dik. Oh, keliling ya. Tapi ya wis nyang darah-darah keliling ya.
0: Terus nang gone Inggris.
2: Oh, ya kon.
0: Loh, ya apa dak nek kono aku dihormati, Dik, aku, Dik.
1: Dihormati ya. Sebab kon tamu.
0: Oh, lah apa?
1: Lah apa?
0: Wedi nek seweke tak colong ngono. Bongkong kon niku.
1: Merga kon niku wong mlebu mewong ngono. Plerak-plerik tok kon niku.
0: Plerak-plerik delok situasi, mbok menawa ono apa-apa ngono.
2: Oh iya iya iya iya.
0: Aku istirahat nok kono.
2: Iya.
0: Dikongkon turu.
2: Turu ya.
0: Durung sampe turu ono rebut.
2: Waduh,
0: wong jenenge aku ati arek Surabaya.
2: Iya.
0: Krungune berebut mencolot sret.
1: Lho lho lho iya iya.
0: Guling tak tendang del.
2: Terus
0: langsung mlayu nang jeding.
2: Terus
0: aku raup Dik aku Dik.
1: Kano kon kok raup iki terus siapa sih?
0: Tangi turu ngimpi aku, Dik.
1: Ngono lho.
0: Ngimpi.
2: Wes.
0: Apa?
2: Ayek nyangone blumbangan mburi ya.
0: Lah apa, Dik?
2: Kok tak leb-leb nongkon, Nus?
0: Pacat iku.
1: Mane-mane ku nek ngomong ya ngipine dhisikno.
0: Lah nek ngipine tak dhisikno kon lah gagal ngurungokno. Omong
2: iya, nek ngipine dhisik mosok turune kari.
0: Oh, gendeng.
2: Mosok mari ngipi terus turu.
0: Kon sakano nang rupa temen taku.
2: Iya.
0: Rasakno nang rupa nang nokromo bingung ping telu adakno.
2: Lah prasa aku nek kon iki panjenengan tugas rono, aku heran.
0: Heran ngono ta.
2: Oke, semeduk siswe los.
0: Kon lapa pin?
2: Waduh, aku sedang jatuh cinta.
0: Kon niku jangan begitu lah.
2: Oh, sarinten.
0: Sarinten sapa?
2: Lho wis talakon karo kon.
0: Wah, kon ojo ngono tadi.
2: Salah, sarinten niku kekasihku yang saya cintai.
0: Oh, kekasih yang kamu cintai.
2: Lho temen, aku pendene gak ndelok sarinten rong dino pendek. Loro moto aku wis temen lho.
0: Motomu pancene rembes ngono kok jane.
2: Saking cintai kok kon niku.
0: Yo kan cintai kon niku.
2: Lah kon wingi nglamun-nglamun sapa nyebak?
0: Lho aku yo nglamun sarinten aku yo.
2: Ngono lho, cok ngono lho.
0: Lho tapi apa kon?
2: Ngene iki lho arane kanca dadi mungsu yo ngene iki.
0: Lho ya kon nate mungsu.
2: Kok lak ngerti nek sarinten ku kasihku.
0: Lho iya.
2: Lah kene apa kon kok menyintai? Apa tumun arek wedok?
0: Saya manusia, berhak untuk bercinta.
2: Iya, kamu manusia biasa, bukan burung piaraan.
0: Selamat temen lah malah tadi nyanyian
2: gendeng. Lah iya, wong wis reku kekasihku, lha apa kon kok cinta pisan?
0: Lho aku kan berhak untuk cinta to. Lho nek diterima gak diterima lah urusan iku ngono lan.
2: Lho sebab wong cinta iku akhire dadi kemanten. Nek dadi kemanten dipotrek.
0: Dipotrek.
2: Nek potrek ambek aku sih pantas koyo Romeo and Juliet.
0: Arek ambek aku.
2: Ambek kon mule koyo Bagong mulyan.
0: Terus ya apa, Dik? Aku gendeng kon niku.
2: Sebab sarinten niku bener arek daerah.
0: Iya, iya.
2: Tapi
0: iya.
2: Ngomongnya ya ngene ku arek ayu.
0: Arek ayu mancene.
2: Iya wis kon aja dik ngurusi sarinten ngono.
0: Aja ngono aku niku ngawur kon masih aku lak iya kon niku.
2: Lah apa mungkin sarinten dirabi wong loro apa mungkin?
0: Ngene ya digilir ya wis digilir.
2: Digilir ya apa?
0: Gilir.
2: Digilir ya apa?
0: Seminggu lak 7 dino ah.
2: Iya ya.
0: Senin, Selasa, Rabu awakmu.
2: Iya. Terus
0: ya. Kemis semua Sabtu aku. Terus minggu ini prei.
2: Aja. Alah apa? Lah prei ku adek modern mesin ngono aku niki. Ngawur arek iki.
0: Mosok terus.
2: Minggu kok jadi kayak prei.
0: Jadi kayak prei.
2: Minggu tambah acara akeh.
0: Oh iya iya.
2: Ekstra pagi.
0: Ekstra pagi.
2: Ekstra matino.
0: Iya iya.
2: Terus student show.
0: Oh.
2: Wah, ke acara ya.
0: Acara aku ya.
2: Iya, minggu itu tambah penyake.
0: Iya. Aku ya.
2: Iya.
0: Acara ya.
2: Iya.
0: Tapi aku tetap cinta aku wis.
2: Oh, wis kono.
0: Wis melak-melak kon.
2: Wis ngene mari, kon tak olehno dulurku.
0: Sing ndi?
2: Kon aku.
0: Arek sing gondol iki kok.
2: Kalau pare ayu.
0: Temen aku itu.
2: Iya.
0: Sing disedekan itu.
2: Oh, tapi durung lahir bare.
0: Durung lahir. Ya.
2: Iya.
0: Durung lahir.
2: Durung lahir.
0: Arek iku lahir,
2: iya.
0: Ponamu gede aku bongko omongmu ngono takno.
2: Berarti makne royoan waris siji droyo wong loro, gak pantes.
0: Tapi kan ini durung barang mesti ya toh. Ono paribasan giri lusi jalmotan kena ing ngira.
2: Maksude?
0: Ojo cacak, ojo dume ndelok aku koyo ngene. Iya nek gak siri serius apa sih serius. Ya iya nek gak ser.
2: Sama iku nek gak iso sing gena-gena.
0: Iya nek gak ser.
2: Lho, ser ya apa maksudnya?
0: Sarinten.
2: Lah, sarinten.
0: Iya nek gak sarinten cinta dengan saya.
2: Wah, wis gak iso. Wis salah. Pokoke sing dipilih mesti aku.
0: Oh, gak iso. Sing penting kok buktine.
2: Buktine apa?
0: Nggih. Ya apa?
2: Ya apa?
0: Apa perlu ya apa? Sarinten, ya Pak No.
2: Ya Pak No.
0: Ayo,
2: mosok didol.
0: Ngawur ae. Sangane dorok piye ta ya apa kon.
2: Enggak ngono. Maksud ki timbangane terjadi perkelahian, kon ngalah.
0: Iya aku ngalah.
2: Sarinten tak rabine terus kontak aku anak angkat.
0: Iya, Pak. Dadi aku kon aku anak angkat,
2: iya.
0: Mari kon angkat aku kon tepno ya. Oh, enggak selamat.
2: Lah mosok mosok sing ganteng ngalah lak gak mungkin ah.
0: Lho, ganteng ku gampang. Soale lak lari sarono-rono iki sing gelem. Lah aku tulungane sing elek-elek gak patek payu, Dik. Ngono, Dik, atak ono ngono.
2: Sing tak kuatirno ngene, oh.
0: Iya, iya.
2: Sing tak kuatirno,
0: apa?
2: Begitu dadi kemanten barek kon. Terus turu wong loro.
0: Turu wong loro.
2: Terus bengi sae sinten girap-girap. Mentolo kena nak girap-girap.
0: Kon soal girap-girap gak girap-girap kuwi lak urusanku. Lah apa kon ngurusi wong girap-girap iki? Awurae kon niku.
2: Are iki nek kandhane.
0: Cinta gak cinta iku urusanku. Kon ojo ngurusi cinta
2: sari. Iya, tapi kan sing penting saiki wis kon terusno urusamu dhewe.
0: Nah, iya.
2: Saiki ayo duwe pendapat dhewe. Pokoke kene aku atau kene kon.
0: Lho, iya.
2: Iku terserah.
0: Lho, iya.
2: Ayo ngeduntung.
0: Untung ngawur ae kon. Kon ngeduntung digepui bapakne kon ngawur ae kon niku.
2: Lho, lha ya apa?
0: Lah apa? Wis ngene timbangane ngeduntung, ayo ngedu nasib.
2: Hah?
0: Nasib ya, ngedu nasib.
2: Oh, nasib nasib smuli nang desa are.
0: Oh iya, arek muli nang desa riyo-riyoan sih. Iya iya iya, heeh.
2: Wis ngene ae, nek panjen kon tetep cinta bare Sarinten.
0: Iya.
2: Oke, aku gak ngelarang.
0: Iya.
2: Aku juga berusaha.
0: Loh, iya.
2: Ya apa caraku supaya Sarinten cinta bare aku?
0: Itu terus terus apa? Terus. Terserah. Terserah awakmu iku.
2: Iya, terserah terserah. Tapi nek kene aku aja dik manggil ya.
0: Lah apa manggil?
2: Kene aja dik manggil ya.
0: Enggak.
2: Kok kene aku awas
0: ta ibar lomba kok.
2: Iya.
0: Tapi nanti kon saiki.
2: Lho, terserah toh.
0: Lho terus ora.
2: Mos aku nyandi ndapik lapor kon.
0: Tapi nanti kon saiki.
2: Kon kok dadi lurah to kon? Ngawur ae kon iku. Kon iku lurahku lah, aku lungo. Oh, kula badhe metu Sarinten ngono sih.
0: Lah terus kon dadekne lurahku kon gelem bayari aku e. Ngomongmu ngono.
2: Lah iya lah kon ono wong jange lungo kok kon warakon iki lha apa?
0: Lah kon tapi nanti kon saiki.
2: Lho ya takon ana ya takon ana ya. Takon iki lho iso.
0: Kan takon iki lah.
2: Takon iki lho.
0: Apa pengarep takon gak oleh lho.
2: Takon kon takon aku terus kon kendel nyamburi. Terus Sarinten kena aku belum jejer aku. Kon tekan mburi motrek ngono ah.
0: Wis pokoke wis salumi salumi salumi salumi.
2: Apa salumi? Apa salumi?
0: Salumi, oh salumi. Iki keterusane salumi kalo.
2: Oh, salumi apane?
0: Eh salumi ya, salumi.
2: Salumi ya?
0: Hmm.
2: Kok napa salumi dhewe? Aku salumi bare Sarinten.
0: Lah ka iso jenenge salumi ya rame-rame omongmu kon niku.
2: Ya apa?
0: Iku gak salumi lah kon ijeni jenenge.
2: Lah ya apa maksudnya salumi ya?
0: Wis ngene ya apa? Arek iki coba paranono. Dene kon kok gantek tak antekno ya. Mengerti gendeng kan ni gua tak.
2: Masa kan ni gua sejak padanya sekorawan naik.
0: Lah ya apa dek ngomong muan ni gua.
2: Bes, saya ki ayo saya ki ya.
0: Ya boh.
2: Berusaha dari pasane kembang sentul. Aku ngalor, kon ngidul.
0: Masih aku yang ngono budal aku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Status Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Kana. Nama saya Papa Hong Salihongo Laila. Wah, ini repot lah. Orang hidup sendirian. Ini saya ini. Mama ini mendahului pulang ke zaman kelanggengan loh. Kalau pagi-pagi jam 7 ah. Wei sudah bangun, ini buka toko sendiri. Ya, ini ada dagangan rupa-rupa. Ada gula, ada kopi, ada kacang asin. Ini sudah biasa. Nah, ini saya kalau saya makan ini repot. Nah. Ini ada apa orang-orang ini ya? Ini ya. Orang sendirian kok diguyu-guyu aja. Ini bagaimana? Kalau ini saya jengkel lah. Kalau makan nih warna macam. Kalau saya ingin suike ya, ada yang masakan suike. Kalau anak ya ingin makan mie, ya ngemi-ngemi dewe. Cilaka ya. Ini punya pembantu satu, Salinten ini anak dari desa. Cerewet ini ya, pembantu cerewet. Pembantu cerewet Salinten ini ya. Ini berani kepada juragan. Berani kepada tawoke ya. Wah, Salinten ini. Tapi kalau masa wah enak. Kalau masa ciamia. Kalau mas saya ini, ini coba aku panggil lah. Salinten.
1: Seko.
0: Wah, ini apa ini ya? Kalau
1: Laoseke.
0: Kalau dipanggil tau kayak sini ya. Apa itu bilang Laose?
1: Saya kamu no, tau kan? Yang lu Salinten aja.
0: Weh. Begini ya Salinten.
1: Laoseke.
0: Lu ini anak dari desa. Kalau di sini dipanggil toke itu jangan lause.
1: Ada ngono iya kah omong aku? Ada ngono ke?
0: Wah, ini anak desa. Salinten. Lu ini sekalipun Salinten itu anak desa. Kalau ngomong-ngomong itu jangan lause.
1: Ati kai sore kan jangan ini
0: Ati ini ngono. Wah. Cilaka, Salinten. Ini toke sendiri ya. Punya Papua satu Salinten. Ini yang toke percaya ini Salinten.
1: Ika ngono dicomong-ngomongan tong ngono. Aku nyambut kaya deke.
0: Wah, kurasa. Ini ada saran-saran sedikit dari toke.
1: Iya, oke.
0: Jadi lu harus perhatian, ya. Berarti harus perhatian.
1: Perhatian apa ke?
0: Berarti itu perhatian. Kalau tahu ke ada peluru ah.
1: Ikangono gak ngerti kuake.
0: Wah, jadi tidak ngerti ya.
1: Ikang ngerti ya.
0: Ini tahu ke ada peluru ah.
1: Ini
0: tahu ke ini ada peluru gitu loh.
1: Tahu ke apa ngomong?
0: Iya. Wah, cilaka.
1: Nyambut kaya.
0: Ini karena ada pururu dengan Salinten gitu loh.
1: Ngono ake, aki ake.
0: Wah, iya. Kalau gitu ah, kamu ini seperti petek ketutu ah.
1: Ya, ngono ake, kene Salinten kan biangin ya. Aku.
0: Wah, begini Salinten.
1: Tidak.
0: Saya ini begini ya. Salinten, toke ini sudah senang pada Salinten. Apa sebab gitu loh?
1: Toke ngomong senang-senang.
0: Wewe.
1: Aku dirapi ya.
0: Wah, cak.
1: Aku ngono loh, ke?
0: Bukan.
1: Wedi
0: apa itu? Wah, jangan gitu. Salinten, ini toke tidak senang itu karena senang mau mau dikawin toke tidak? Karena Salinten toke senang pekerjaan itu Salinten. Gitu loh. Wae apa itu? Wae. Sekalipun Salinten anak dari desa, tapi Salinten di sini kerjanya lebih maju, lebih baik. Toke sudah senang. Kalau masa-masa wae gitu ya.
1: Ayo sinte.
0: Nah begini ya. Udah mas. Wah ini sudah lapar lah.
1: Mangan bubur ah?
0: Bukan ah. Bukan capcay ada.
1: Gak iso aku. Tidak bubur.
0: Bubur apa itu ah?
1: Iya ke.
0: Bubur apa?
1: Ya sego sing dilembut naik kok.
0: Wah ada ikan ah, ikan. Ikan apa lah? Ikan
1: itu masin.
0: Wah cilaka ini.
1: Ayo ke.
0: Mari makan dulu ah. Masin ya di sini. Makannya di sini ya.
2: Ketepaan wis. Tau kae mangan Sarinten mlebu pisan. Wah iki aku mau teko dukun digawani gedang. Wah dah ana duwani pisan. Sun mata ajiku guna japa mantra. Gak nggunani sapa-sapa, nggunani jabang bayine Sarinten. Muga-muga kon cintao barek sidik. Senin Selasa Rebo kem. Kon mone gak mingkem wong loro untu mingkem. Wis. Gedang gak tekek kene, Bapak. Gedang dipangan Sarinten mesti ndolek ya aku. Beres wis, perkara Usman ketemu Mburi.
3: Sidik gak arune tak tingki. Sidik lho penggelimbeng ae lah coba. Opo iki? Duwe opo iki? Duwe opo iki? Lho sidik iki masane opo sidik iki? Lho iki jelas iki. Gedange iki sering gedange sidik iki. Aku denger ketara cilik dawa. Iya jelas iki gedange sidik iki. Iya nak mentoli banget. Waduh aku kedisian misalnya. Sidik kon yo dik. Iya gak apa-apa kon wis ndekek gedang nak kene. Aku gak ketinggalan aku yo teko dukun iki. Aku yo digawe ni gedang. Tapi gedangku rada cilik. Cilik-cilik tapi nek dipangan ngelenyer. Wis enak gedangi sidik tak buat rono wis gedangku tak kek mejo iki mau aku digawani dua mek mbah dukun dua ini ngene sun mata ajiku si jaran kepang keliru pisan aku ngomong sun mata ajiku si jaran guyang tak guyang nok tengah latar oleh nanti banyu. Gak ono wong sing iso nguyang taliane tukang jaran. Oh iya ya tukang jaran sing nguyang. Lah iki sing atik gedruk lemah ping telu iki, atik ngomong, "Oh ihe. Oh ihe. Oh ihe." Ya, ini dia. Kon cinta mbak aku Sarinten. Nek tek tek.
0: Jangan sekali awak to. Sarinten.
1: Kamu
0: Pisau toke supaya dimasakan itu ah sayur-sayuran.
1: Kulupan ngono ake.
0: Kulupan ah.
1: Ngono ake.
0: Itu tahun-tahun kates itulah.
1: Iya ke.
0: Itu vitamin ah banyak vitamin. Pak Sarinten ah, lu tadi.
1: Oh seke.
0: Ini beli pisang ah.
1: Ika iku ah. Aku ika tuku gedang iku ake.
0: Wah ini kok ada pisang ini.
1: Lo, iki kono gedang.
0: Wah iya. Kalau gitu ah, makanan. Ini rezeki ya.
1: Oh, adik ini dipangan.
0: Wah, kalau tidak dimakan ah, susah. Ini.
1: Ini ada gedang loro ya.
0: Weh.
1: Sing siji cilik, sing siji kok gede dua wong.
0: Kini. Wah, saling tenang.
1: Iya, Kak.
0: Ah, lu jangan makan pisang yang besar itu ah. Wah, kalau makan pisang yang besar, wah, bisa gelegek, nah.
1: Sing ngono aku seneng sing dawa ya.
2: Yang besar itu ah.
1: Tapi iki ana pentare ngene.
2: Wah. Jangan makan yang itu ada kalor.
1: Wes kan aku ini, makan ini. Sing iki. Ya,
2: yang ke, yang cilik.
1: Sing cilik ya, ke.
2: We
1: yang cilik ya. Ya.
2: Ah.
1: Enaknya ke.
2: Oh, we. Wah ini ada apa ini lah?
1: Nih,
2: tuh.
1: Kok edang?
2: Ini apa lah?
1: Wah, ono wong aku cinta beriko arago.
2: Cilaka ini anak ini, waduh. Cilaka
1: ini. Aku cinta beriko, aku dikawin di temoho aku.
2: Wah, saling enak. Ini apa? Ini panggil kue dek itu apa?
1: Kolo,
2: cilaka betul ini anak ini. Wah, makan tuh bisa nggak? Kuecek apa itu? Panggil kuecek ah. Wah, kalau gitu ah, tidak ambil pusing ah. Biarlah Salinten gitu ah, makan eh. Pisang ini yang tadi ini saya akan wah enak waduh saya makan aja. Oh biar asal inter saya makan. Oh muah ini ya. Ah ini ya siapa no? Oh Tau semua no? Oh Tau semua? Jangan kirim Tau semua no? Mana Tau semua? Ikut ah, wah Tau semua.

0: Nek gak ngecorong ini repot iki. Ketepaan gedang tak teke. Usman gak kira adik ngunu-ngunu manari bloko sutor iki. Wah. Wes.
1: Ya.
0: Lha kon
1: konangan kon yo.
0: Klumbrak-klumbruk rene iki kon.
1: Klumbrak-klumbruk apane kon?
0: Lha apa aku konangan kon?
1: Ada.
0: Arek iki nek ngomong manes nate kon niku.
1: Lain keisinan.
0: Lha apa keisinan?
1: Kan tidak ngaku tidak bisa, tidak bisa.
0: Yeah. Kok ndak bisa. Lho, setalah aku iki masalah apa? Kon kok beringas-beringas rene iku.
1: Kon mau mlebu meja apa coba tak takoni ayo.
0: Yo mlebu iku.
1: Mlebu ndi ayo
0: mlebu. Lho, mlebu. Lagu mlebu omahku.
1: Alah, mlebu omahe sapa?
0: Omahku.
1: Omah sing ndi?
0: Ya iku yo lho. Yo ngono omahku.
1: Ngaku gak kon?
0: Lah sik ta ngaku-ngaku ku nyolong anakmu sing butak iku ah.
1: Lha apa anakku butak? Lha butak anakku.
0: Lha apa?
1: Omong nyentak babuti rambuté.
0: Sik ta lah. Lah aku iki ngaku apa wong aku iki gak duwe salah apa-apa.
1: Kon malah mlebu omahe sapa iku? Yuk iku.
0: Sapa?
1: Bleng iya.
0: Terus sapa?
1: Kon mlebu bleng.
0: Iya.
1: Terus kon lha apa mumet-mumet kon ae.
0: Lho iku.
1: Lha apa?
0: Iku aku dadi kekean iki.
1: Gak bisa wis.
0: Sarungmu ya apa? Sarungmu ya apa?
1: Kon malak-malak ningkrik tak delok kon dekek gedang.
0: Apa?
1: Gedang ayo.
0: Gedang? Tak dekek ngene iki sih.
1: Ndung ngur meja.
0: Nyeeh.
1: Katik tekan. Katik kopi gawe apa kon gawe?
0: Gedang iku maksudku.
1: Iya.
0: Cek digawe tombo misami.
1: Lah kanggo apa? Kanggo apa?
0: Ya cek dipangan lho.
1: Sing mangan sapa?
0: Lho iku Sar Kawi. Sarinten.
1: Wis tidak mungkin dipangan.
0: Oh ya mungkin.
1: Wis gak mungkin dipangan gedangmu.
0: Anane gak dipangan sebab apa coba?
1: Sebab gedangmu tak buah.
0: Wah, kok niku berarti ya itu sing diarani sabar sate. Sabotase kon niku.
1: Sabotase.
0: Iya.
1: Aku lak pokoke lak kepengin dicintai arek wedok.
0: Lah,
1: gedangmu tak buak. Plek.
0: Terus
1: sing jenenge gedangku tak dekek nuker meja.
0: Cek ketok.
1: Cekne ketok,
0: tapi masih gedangmu kon dekek nuker meja, gedangku ato. Sik ketok gedangku.
1: Lho kok iso?
0: Gedangmu cili.
1: Gak selamat temen arek.
0: Gedangku masih ato sik ketok ae.
1: Soale gedang monok mentole. Tak ngono ta.
0: Iya. Wah, wis ngene ae gak boleh kekeran.
1: Apa ni?
0: Sing penting kenyataane.
1: Lha iya.
0: Arek iki kok ndolek ya. Ku tak ndolek kon.
1: Lho, mesti ndolek aku.
0: Ora bisa.
1: Dah. Nah. Nah, iki aku
0: wis. Rina
1: aku. Nah, ya.
0: Ngelan. Coba.
2: Aku cinta mbek peno arekku.
0: Arek cinta bare aku.
2: Adi ngono aku Rikogo.
0: Wah, wis angel.
2: Tak golek kono kalau gue kene Rikogo iki.
0: Wis iki bahasa apa sih, Gus?
1: Ya iki bahasa Jerman ya iki. Le.
2: Adi ngono aku iki. Oh. Rikone wis seneng aku wis ditemoho.
0: Si Toro ngerti wis diganti mana? Temoho iku apa?
2: Ika ngono nek kowe diambil aku wis ditemoho.
0: Iya.
2: Ayo kawin ngono aku.
0: Usman.
1: Apa?
0: Arek njaluk kawin.
1: Ah, gak iso. Njaluk kawin gak njaluk kon. Njaluk kawin nang aku.
0: Sik tak takonane. Sarinten.
1: Nah.
2: Lah, sego.
1: Alah.
0: Menengo, tak takonane.
1: Iya, delok.
0: Saiki kon tak takoni.
1: Iya.
0: Kon cinta bare aku apa cinta bare aku?
2: He?
0: Kon iku cinta bare aku tak cinta bare aku?
2: Ya aku cinta mbek penak.
1: Iya. Sing nari awakmu.
0: Iya.
1: Saiki sing nari aku.
0: Iya.
1: Saiki ngene. Ini ada dua orang pria.
0: Oh, iya.
1: Kon cintai aku. Oh, apa nyintai aku?
2: Ora
1: podo mek sithik mau. Pilih salah situ. Pilih salah situ saiki.
2: Kok aku ngomong cinta-cintaiku. Oh. Kasune aku.
0: Berarti nek ndelok kon gak suni.
1: Lah nek ndelok kon? Nek
0: ndelok aku suni,
1: ngerti ya? Suni wis mule nang desa ngono kok.
0: Wis saiki tak takonane. Kon cinta bare aku temen.
2: Aku cinta mbek penak ngono aku.
0: Cintamu pirang persen?
2: Aku ono 500%.
1: Cinta itu tak borongan nih sama nuke.
2: Kacen aku cinta ambek kowe ngono ya.
1: Gak kon cintai gak apa-apa.
2: Iya.
0: Loh, sapa?
2: Saya.
1: Sapa iki?
2: Wis mana? Awe mau ini yo.
1: Sedek.
2: Tali wis ana.
0: Ini tau semana.
2: Jangan pulgi. Jangan pulgi kemana-mana.
1: Sedek iki lho.
2: Malik kawin.
1: Waduh keliru dalan iki.
2: Malik kawin balik saya.
1: Kawin dengkulmu kono.
2: Tau semana. Kowe cinta padamu tau Osman.
1: Masalah gedangku diuntal iki antaranya.
2: Mali foto ah, mali foto.
0: Jangan potret.
1: Foto ya apa tak nopo
2: niku. Mali kiya-kiya.
1: Kiya-kiya ndi?
2: Jalan-jalan iki lho, mali kiya-kiya foto. Pale aku ya tau Osman, aku cinta.
1: Sedek. Aduh mati ya.
2: Ini sama lo.
0: Aku setek. Apa mau cinta barek semen niku?
2: Cintaku mendalam
0: negeri. Cinta teman.
2: Cinta mendalam
0: negeri. Nek dirapi apa?
2: Wah. Kalau saya tidak di kawin ini cilaka saya bunuh kentiri ya.
1: Seluruh adat lo kon niku. Nek kok tak rabi temen arek meteng ya apa?
0: Wis sak ngene us.
2: Mari kita
0: sembarang nek wis dikajati diniati.
1: Iya.
0: Nek wis terlaksana, monggo iki buah iku wis mule metik.
1: Mule metik.
0: Lah saiki petik.
1: Lah kan metik iki gak apa-apa. Lah aku metik iki lak padha metik gudel lan.
2: Jangan gitu ah. Jangan gitu ah, Cak Usman, jangan muina saya. saya sudah cinta mendalam negeri kok.
1: Jangan ke cari yang lain saja ke.
2: Tidak mau ah.
1: Cetek lah.
0: Bosers, kon iku dicintai wong ngono sih dosa lho. Uang ini ada dicintai gak dituruti kon dosa. Delon apa? Wong brengos iki nek digawe bandulan.
2: Mari pulang dengan gua.
1: Pulang nang ndi?
2: Ini negara Cina.
1: Oh ngawur ae kono.
2: Mari aku cinta padamu.
1: Oh Allah, tek aku tek krik apik.
2: Mari sayang.
1: Aduh.
0: Wis kalah turutono.
1: Ya apa rek ngene.
0: Jangan numpak bemo kono lho.
2: Le,
0: kowe
2: iki.
0: Ya
2: apa sih kowe iku kok?
0: Ngene ya yang ya.
1: Yang
0: aku nyeluk yang
1: kan nyeluk iki yang gak apa-apa aku nyeluk iki lak mali yung malian
2: mali foto di pinggir kali yo
1: nekat ta ejian iki adak no
0: enak kan potret ngene sebelah kali ameknya keluyu.
2: dulu katanya sudah janji dengan gua. Dulu katanya situ mau kawin dengan gua lo.
1: Sing janji ku lo sapa ya
2: buat. Terus janji di bawah
0: semen,
2: pohon ciplukan
0: arek ngalem.
2: Ika ngono, iki sose kowe te.
0: Kone ngomong terus nojo sose.
2: Ika ngono, iki sose.
0: Sing ndi?
2: Iki wong loro iki.
0: Lho iki kan anu. Iki momo Joko Tarub iki.
2: Oh, iya,
0: iki Joko Tarub iki Nawang Songo. Nawang Wulan niku.
1: Nawang Wulan rupane kotak-kotakan.
2: Kalau saya tidak dikawin,
1: iya.
2: Mati saja ta. Oh.
0: Saiki jelas ya ta.
1: Iya
0: masalah iki arek sing wedok iki cinta bare aku.
1: Iya.
0: Lah kon dicintai bare ta oke.
1: Lah iya.
0: Lah saiki kebijaksanaanmu ya apa?
1: Lah kebijaksanaan aku rene rabi iki lah gak karu-karuan dik ya apa sih Res?
0: Sitikane jatuh.
1: Rabi sih. Sementara tak rabi. Kaget kene kadung nemen cinta lah aku sing soro.
0: Lah sebab iki duwe toko.
2: Minta apa? Minta apa? Minta apa?
1: Minta
2: ini
1: apa?
2: Banyak-banyak barang-barang. Kalau tak Usmana mau kawin dengan gua ini minta apa saja? Mau-mau minta itu sembarang kali len boleh.
1: Oh, cetek. Jaluk sembarang kali rendek.
0: Pestara biniku, itu ya. Mono sik sipra.
1: Sipra kono.
2: Kalau Tawson mau kawin dengan aku, besok kan belikan ini jepletane tikus ya.
1: Tapi kon pasangi kaya tikus ngono ta aku.
2: Tidak, sayang.
1: Alah-alah, ala sitik. Lah watakno kono.
0: Tapi kon enak. Nek kawin mbek toke iki enak.
1: Apa?
0: Soale nek kon gelem kawin bare iki, iku nduwe toko ah.
1: Duwe toko.
0: Sembarang ngono.
1: Sembarang ngono.
0: Sembarang lengkap.
1: Lengkap.
0: Wah, teri yo akeh.
1: Teri akeh.
0: Wis gula yo akeh. Pendeke gawemu mbek iki wis gatik kulaan.
1: Wis kulaan wis yo. Nek soal gawe bondo apa-apa dik terus ngaturi nek nang kamar terus ya
0: sembarang iku diatur
1: diatur ya apa maning padha silane
2: iki kok masak gua ini kurang ciami oh
1: ciami ciami
0: cara ngatur ngene kok nek kepengin pomo biasae kon lak kepin arek sing ayu
1: pengin arek ayu
0: koyo putri
1: gak putri
0: lampu mojo padang-padang
1: tak petengi
0: kayak ono lampu disco
1: lampu disco
0: iya tadi kono kerupane trung-trung-trung kena kena si disco iku mau kena
1: disco kene mencolot-mencolot
0: iya
1: tungkae nang tenggokku omongmu kon niku
2: jangan gitu loh aku sudah ini wajak kalu-kaluan mau pake legua lo ya
1: nanti
2: kalau situ tidak mau kawin ya apa boleh buat ya malik-malik kita nubruk sepura ya
0: sih, saya ini takon mana aku iku mau kan kayak itu, ngapa sih mau?
1: Nah kayak iku mau
0: jaran apa?
1: Jaran guyang dik
0: loh, keliru kan
1: lah ya apa?
0: Kan mesti jangan kayak jaran guyang, keliru jaran kepang mau manjal-manjal ngono hari ini ku
1: iya nek delok gabre iku keliru jaran kepang aku
0: keliru kan niku
2: iya mari mari Salome
1: Salome
2: mari jos mana mari Salome
1: Salome
2: mari cipok-cipokan
1: dik ya apa dik ngejak cipok-cipokan dicipok temen aku dik
0: lah iya ngerti ya delak ngomong
1: lah iya
0: mari Salome maksudnya ngerti kon
1: ya apa dik
0: Salome ku lak cinta ta
1: cinta
0: mbek kon
1: lah iya
0: aduh-aduh Salome ngono lho aduh-aduh Salome lubang satu wekku dhewe
2: kan
1: gak iso. Nek ngene aduh-aduh Salome, aku aduh-aduh gak Salome.
0: Apa?
1: Aduh-aduh mana tahan. Kok ngawur
2: ngene iki. Gitu no.
1: Jangan gitu loh bumbune apa,
2: adakno. Sudah cinta sekonyong-konyong.
0: Lah saiki nek kon panjene gak gelem,
1: wong
0: iki panjen kon sing gawe kok ngene.
1: Iya.
0: Ya apa caramu nek wong akeh kon tambah di ilokno lho.
1: Lah iya iki nek terus nang ngene ya apa iki?
0: Lah balekno dungane jupuk maneh.
1: Oh, dibalekno dungane.
2: Mali pulang.
1: Iki mang aku digawani syarat tau ya ndi.
0: Iya.
1: Iki apa? Gombal iki apa?
0: Gombal kaya pengelapi kompor. Pengelapi kompor.
1: Pengelapi kompor adakno. Iki jenenge gombal wasiat iki.
0: Oh, maksudnya?
1: Gawe marasno wong sing katutaku.
0: Ngono oh. Lho. Nek dilapno?
1: Dilapno mesti mati dadar iki. Oh, ya apa rek sithik iku?
0: Lah diapakno?
1: Nek dilapno mesti waras ngono
0: dik. Oh, iya iya. Coba.
1: Coba. Jopa japu, semprong bolong buntu walu. Atas watu gembuk tahu. Ayo, waras, waras. Waras.
2: Tausman malik kawin.
1: Dek,
2: gua melinding disko.
1: Dek, arek tambah nemen dek.
0: Kuali,
1: lapik kuali. Ayo, waras, waras,
2: wah,
1: ras. Ayo, ras.
2: Siapa lo lu pulangnya jalan bawa kuah sih?
1: Dek, siling,
2: siapa ini?
1: Dek, arek siling dek.
2: Siapa lo?
1: Ayo.
2: Ini siapa pulangnya jalan lu?
1: Jangan buat
2: banyak.
3: Lek, kah?
2: Wah.
3: Iki nak bakal bocok kok.
0: Cilaka kau.
2: Cilaka
0: kamu ah. Saling kena. Ini. Gua ini toke mu ah, toke.
1: Lo ini masa gak kenal ini sambu kong.
0: Jangan macho-macho mah. Jangan macho-macho mah.
2: Nek kau ini, ibu cilaka gua.
1: Oh, cilaka.
2: Ibu gak kenal lah.
0: Oh, seru bang bapak lagu terus
2: lorong. Nah, ayo kawinan aku.
0: Kawin. Kayak gini kayak. Duh, mana? Kayak saya ingin nih.
1: Weh, weh, weh.
0: Arek wedok iki cinta bare aku.
1: Wah.
0: Nek tak kawin ya apa?
1: Wah, ini mau kawin?
0: Iya.
1: Kamu mau kawin ini?
0: Lah, iki tak kawin, lah iki kawinan.
1: Senang ini, senang.
0: Iya, iya.
1: Mau kawin ini? Mau kawin ini? Wah, cilaka.
3: Cilaka aku ya sing ciloko.
1: Kurang ini, wah, ini apa-apaan ini ya?
0: Gak apa-apa,
3: kek. Siapa lagi ini ya, Tano?
0: Aku Siti.
1: Paman Siti, kak?
0: Siti.
1: Wah.
2: Iki kue di ngona, kek.
1: Wah, ini paman siapa?
2: Lagi Riko Sase?
3: Aku Usma.
2: Oh, kong mana?
0: Alah, alah, alah. Ngerti ya?
3: Gukman, gukman.
0: Nek, ya lo, gukman itu berarti mas man, lo.
3: Oh, gue itu ngajeni ya?
0: Mas.
2: Nah, iya, Riko gukman. Iki kue di ngona.
1: Paman Siti, ya? Pulih-pulih ini, kawin. Tapi cara-cara jangan kini.
0: Weh weh bu, masih sampo.
1: Polos sekali,
0: sekali sampo.
1: Polos sih, mau tu
0: ngomong berengrek. Wah ketularan pisan bulan aku.
1: Jangan kini cara.
3: Ini sih dimaksud kini.
1: Jangan macam-macam.
3: Lu, aku sama weh. Jadi luweng lu.
1: Ini panganan toa ya.
3: Lah iya, panganan to.
1: Wah. Ini mau kawin ini ya?
0: Tak kawin.
1: Sungguh-sungguh cinta.
0: Iya, cinta. Ya.
1: Aduh. Kalau sini cinta, tau kayak di tauman ah.
0: Aduh. Tauman. Lah pernah iku cinta bare sarinten pisan nah.
1: Ini Sarinten ini anak dari desa.
3: Nah, ayo.
1: Ini tanggung jawab toke.
0: Oh.
1: Nanti kalau ada malah orang tua ini toke yang dimalai orang tua.
2: Nanggone toke ngono kowe iki.
0: Lah nek ngono ya ta.
1: Kok
0: ya,
1: bisa
0: ya,
1: gini ya. Bagaimana? Nah,
0: saya iki terang-terangan nae. Anane Sarinten iki cinta bare aku. Lah toke iku mau ya cinta bare kon.
1: Weh ya.
0: Iya. Lah iki sindarane guna-guna Sarinten.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu para pamireng. Pinanggian malih dalu menika kalian kula Gus Lurah Karang Kedempel paring asma paring jejuluk Datuk Tengku Kaston Demin Sobelepen Jogerega Donorasa Sundulangit ingkang mandhegani dalu menika dalu menika wonten ing adicara patrol wis tengah wengi iki gardune dibuka. Patrol. Monggo Bapak Ibu para pamireng ingkang dereng sare enggal-enggal pangi patrol. Bu Yati join patrol. Muga mboten kesupen kok Kang Heru tumut patrol. Nggih dalu menika para pamireng sepi mamring ora ana walang ora ana, garing ora ana. Wah, jentenan. Monggo kula aturi pinarak rumiyin. Sabar rumiyin Bapak Ibu kula bukake patrol dalu menika. Saged enggal mirsani TikTokipun Pro Papat RRI Malang ning 105,3. Sing padha kalungan radio semunuga bengi iki lek iso patrol. Monggo lur enggal-enggal patrol. Mpun ngantos kesupen.

monggo pinarak-pinarak rumien gek karang kedempel dina iki bengi iki melu ngancani patrol dulur-dulur sing saka luar Jawa, luar negeri bahkan ki kraton Pasuruan gek didek kono ki yo mirengke wis padha kalungan radio lho Mbak.

0: siji
1: ana sing ngendikan taline wis amoh
0: utang saksi tresnaku kang suci.
1: Matur sembah nuwun warta klepon. Gek sugeng dalu kula nggih saking Dieng Banjarnegara menika. Aduh tenan. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Sing durung sare enggal-enggal melu patrol sebab iki bengi iki warga Karang Kedempel sing melu patrol ki bakal oleh daging. Kok saged ngoten? Lho aku iki lek kandhane aku iki dadi lurah Karang Kedempel ki mesti ngekeki informasi sing bener. Sugeng dalu patrol.
2: Sugeng. Sugeng dalu.
1: Aja dicecil. Mung aku ki mung ndak greges perkara cicilan kok tenan.
2: Sugeng dalu, Mbak.
1: Nggih, sugeng dalu, patrol.
2: Mboten tumut patrol. Enak turu, Mbak, adem-adem.
1: Sik to. Ngau ngendikane ora melu patrol tapi yo ngawakmu yo keliling gedung ini ki yo melu. Jenenge ki melu, Nduk.
2: Lho ora aku mek ngungak, Mbak.
1: Oh, mek nginceng. Ha lek nginceng iki yo.
2: Aku senengane nginceng-nginceng.
1: Oh, mangkane ku. Wis kok padha karo tukang sodrek awakmu ki.
2: Ngoso.
1: Lho iya manten sik durung ki saling nginceng wis diinceng dhisik nang tukang sodrek.
2: Iya, tak inceng tak toto jek pernah.
1: Oh iya ya.
2: Sampe yo ngono tak inceng tak toto lek kenek.
1: Kaya mbah iki wong dadi lurah Karang Kedempel wis 200.
2: Wis noto lurah ya mbah ya.
1: Lho 250 taun kok mbah.
2: Lah iya, ngono kok sosok ora mbah.
1: Ya gong gong.
2: Gong. Tak pikir lek sosok mbah.
1: Lho aku tahu sosok terus mari ngono mblendani terus mari ibarate ngono kuwi gogro ki perkara aku ki mangan jangan muratan.
2: Jangan apa mbah?
1: Jangan muratan.
2: Contone.
1: Contone iki iku lho. Kelor kaya ngono.
2: Gedang mas.
1: Gedang mas. Sun-sun pitu.
2: Ono sing luntur iki ambek waluh ya, Mbak.
1: Oh, ono sing
2: sosok apa, Mbak?
1: Lek ono sing luntur nggih waluh kuwi anjene gegere kaku. Kaku.
2: Berarti anu ya, Mbak iku?
1: Heeh, kanuragan.
2: Njaluk dikeroki.
1: Lho lek perkara dikeroki ngono kuwi tau nduk. Wong iki ngeroki.
2: Dikeroki mbek apa, Mbak?
1: Lho lek keroki kuwi biasane lek wong wis ono susuke ngono karo lempak.
2: Aku temu ni ngono Mbak, gak sida.
1: Patrol, patrol.
2: Patrol dhewe Mbak. Kandange penak turu kok.
1: Ya wis, salame kanggo sapa?
2: Lho piye? Mosok sak nyukan Mbak?
1: Lho, aku wis tuwa.
2: Iya, mosok Mbak. Berarti lek tuweku wis pekon ya, Mas.
1: Siji pekon loro ki kan wis umur 87, Nduk.
2: Ya gak tengen barang ya, Mas.
1: Kayake ngono, iya ya.
2: Oh, mangkane. Blae lek gak tengen, Mas. Wis
1: jentenan. Patrol, patrol. Jentenan.
2: Apa ni sih, Mas?
1: Ayo, Pak.
2: Sing tuwa menan iku apa?
1: Tenan wis.
2: Pedot temenan nambah tangi iku tangi iku.
1: Ya ya ki mang jenenge lagu kok lagune cak.
2: Lah iya Mbak gorene tak dondomno Mbak kok melasmen Mbak.
1: Ha iya tak kongkon gawe iki sing ana kembene sing ana taline akeh.
2: Oh ngono penak Mbak udarane angel ya.
1: Iya patro.
2: Tak pedotan yo an.
1: Wis jentenan.
2: Sampeyan oleh salam Mbak.
1: Saka sapa?
2: Saka bojoku.
1: Ha ngono ku jenenge duduk salam. Salam ki yo teko tewel. Teko tias ngono
2: lho teko jenenge muni ngono kok salam lho Dik nang Gus Lur
1: ngono. Oh iya aku ngene ya apa yo oleh salam barang teko ki Kaji Joko anu barang ki sapa Umi Kaji Joko barang lho
2: Umi ya meneh iki yo wis tidur cantik tambah
1: tapi kan iso direkam
2: moso yo ora iso ta lambah.
1: Patrol, ya, patrol.
2: Iku mang sapa yang masih wis patrol?
1: Lah nek aku nyebut ngene iki catetane digawa carik kok.
2: Ya rupane durung celelek ya, Mbak ya.
1: Iya, nek sing ngendikan.
2: Sampe sehat ta, Mbak?
1: Alhamdulillah, Nduk, nek sing ngendikan.
2: Tak rungokno kok gak sehat, Mbak.
1: Oh iya ya.
2: Abane mongko yo gatel bareng.
1: Oh, sing ngomong gatel sapa? Iki awakmu
2: ki. Lah jare sampean anu atine sing gatel.
1: Awakmu ki nomor 1, Nduk. Aku kait berangkat.
2: Kaya Bu Sri Purnomo bareng mang tibane ngipi ya.
1: Loh, iku kan sesi pertama. Oh. Patrol.
2: Kene kok yo lek kono.
1: Nah iya iku Bu Sumiatun bareng.
2: Oh, Bu Sumiatun ya durung turu ya, Mbak.
1: Iya.
2: Lah yo koyo Bu Sumiatun iku cek melok patrol.
1: Matur sembahyang.
2: Aku tak turu. Marono Kang Sari iki paling ya wis turu, Mbak. Wong adem-adem.
1: Nah iya kuwi.
2: Wong tuwek iku ya, Mbak ya. Lek bengi-bengi udan adem-adem iku aja kluyuran ae.
1: Iku lho.
2: Mundak. Wakil lo sing nom-nom ngono lho, Mbak.
1: Ngono ku mundak-mundak pikulan, ngono ya, Ndek.
2: Hah?
1: Lele misalnya adem-adem keluyuran ngene iki mundak-mundak pikulan.
2: Iya, mundak-mundak pikulan. Lele pikulan itu teko apa, Mbak? Teko anu. Mbak gatel, Mbak. Melok gatel are, Mbak.
1: Lho, temenan.
2: Teko apa pitik pogong niku lho malah cuklekan ya, Mbak ya.
1: Ya cuklekan ngono ku jenenge.
2: Penake apa, Mbak, dige pikulan?
1: Lho sing penak iki dige pikulan iki ya saka pring. Saka kayu setigi kaya ngono.
2: Oh, ngono, Mbak. Aku pengenane ku krungu, Mbak ya. Kayu setigi ku ana ndek Arjuna.
1: Lho, ki lho.
2: Lah kira-kira sampean sik kuat, Mbak?
1: Lho, ki apa? Wong mbahmu ki lek perkara gunung aja maning ngono ku. Arjuna Semeru. Kowe ngerti.
2: Gunung kembar atau nggae ngono, Mbak?
1: Dosa awakmu nduk tenan.
2: Mosok, Mbak? Dosa ini ngomongnya kok dosa, lari kok saya muka gunung kok gak dosa.
1: Loh aku ngomongnya ini Gunung Keramat. Gimana ya di konco-konco dulur-dulur Malang Misteri, dulur-dulur barangki ning radio ndampit barangki. Mbak, keramatipun kapan? Loh, geloh.
2: Keramatnya menikah tasik topo penyiari, Om.
1: Loh, geloh, wampang. Patron!
2: Topo, ngenteni suro. Ngulik suro itu ngetes. Nek ngene iki sik golek ya, Mbak ya.
1: Ora perkara ngono ngene iki ditas-tes-tas-tes ae.
2: Mosok malah mentahe bali nek tas netes ae.
1: Yo kandhani awak.
2: Bocor halus temenan dene, Mbak ya.
1: Kaya mata iwak ngono lho,
2: Nduk. Alah, ditempel gak iso, Mbak.
1: Follow follow follow follow.
2: Mbak.
1: Kuk.
2: Mbak.
1: Kuk.
2: Ditempel gak iso, ah.
1: Yo ora iso wong wae bocor ya bocor.
2: Kaya sampean berarti ngono ku yo gak kena ditempel lho, Mbak.
1: Ya ditinggal anu tirakat.
2: Ya lah sak kene Mas ditinggal, Mas.
1: Ditinggal tirakat lho.
2: Walah.
1: Iki saka Jombang yo melu hadir saka Jombang.
2: Jombang, Mbak.
1: Heeh, Kang Suwarno. Mbak.
2: Kang Suwarno.
1: Ngopi sipek anu ben gak ngantuk. Ya wis jenten.
2: Sampeyan ngantuk ta, Mbak?
1: Gung gung gung gung.
2: Oh. Lah sampean iku kan biasa apa betah melek.
1: Iya iya.
2: Nek gak betah melek ngono ku kan ada sesuatu
1: ngono lho, Mbak. Ibarate ngono lek dadi Gus Lurah, ya ta?
2: Heeh.
1: Padha karo telek dibunter klaras, betah melek dadi seger waras.
2: Oh, ngono, Mbak.
1: Heeh.
2: Gus Lurah betah melek golek rondo. Omae sing di alas.
1: Ngomongnya Madiopuro, eh Madiopuro.
2: Lho kan, lho kan. Kono dhewe Madiopuro lho, Mas.
1: Lho, uang kok.
2: Uang kok.
1: Nggih matur sembahan nuwun nika saking Bantur.
2: Bantur, Mbak.
1: Bantur, gye, Kalimantan hadir nggih.
2: Kang Aceh, Mbak.
1: Sanes menika wonten uga
2: niku. Nggih, Bu.
1: Bapak Suprapto. Sing...
2: Oh, Bapak Suprapto.
1: Nggih.
2: Wilujeng dalu. Jenengan patron.
1: Nggih.
2: Kula tak tilem.
1: Walah, yo mek ngono tok.
2: Sampe kok melas.
1: Iya, iya.
2: Walah, yo lah karepe ku yo apa sih, Mbak?
1: Lho ki patro kanggo sapa?
2: Patrol.
1: Lah iya patro
2: kanggo. Ngetut no sampean. Lah kok nyimut?
1: Yo yo gak ngono. Patrol kanggo sapa? Ngono lho, Nduk.
2: Wong sing semangat, Mbak. Hidup sekali itu dinikmati, sing semangat. Ngono lho, engko donge semangat kebablasan riko, Mbak.
1: Masa ana semangat kebablasan. Kebablasan niku lek darahe tinggi ku kebablasan. Repot ae niku.
2: aku sik durung repot, Mbak.
1: Oh iya ya, lalian.
2: Heeh, ojo ya wis wajar lah balik sampe lalian ku wajar. Jenenge ae, Mbak.
1: Iya. Wis rada pikun ki jenenge lek wis
2: Mbak. Mangkane ya gak tengen wis pikun.
1: Kok iso ngomong tengen. Aku rada lara.
2: Wah, sing lara apane?
1: Tengene. Lho iya ta, Mbak.
2: Oh, tak pikir atine.
1: Walah yo, monggo kula dherekaken.
2: Nggih, kagem sedaya, Mbak.
1: Oh,
2: kula nyuwun lagu bangsal, Mbak.
1: Lho ya oleh wong barang warang kang warga Karang Kedempel ki bebas njaluk lagu kok tenan.
2: Oh, ngoten nggih, Mbak.
1: Iya.
2: Lek liyane lagu bangsal, Mbak.
1: Oleh, dhuwit.
2: Saestu ah, mboten nek dhuwit apa, Mbak, dhuwitku panganan apa.
1: Oh iya ya.
2: Ora butuh aku.
1: Ana wong nyanyi ki anu apa catur arum.
2: Aku njak sing dini Kurnia, Mbak.
1: Oh, nggih.
2: Warang.
1: Oh, njelok warang.
2: Nggih ta.
1: Warang guna apa warang galih?
2: Warang tok, Mbak.
1: Oh, warang tok.
2: Sedino dino tukaran.
1: Oh iya.
2: Iku lho, Mbak. Lah kok gak pegel, Mbak ya? Bentuwino esuk awan sore bengi tukaran iku ya.
1: Lho. Ana.
2: Mosok, Mbak?
1: Ya ora apa-apa, wong ngene ya syarat minangka sewan.
2: Oh, syaratnya apa ngono ku Mbak aku takon.
1: Lah ya syarat minangka sewan.
2: Lah iya, Mbak, syarat digawe apa maksudnya bendino tukaran ku syaratnya apa?
1: Oh iya, lalian.
2: Loh, ngono ku lah, jadi sampe ini aku pekun temenan, Mbak.
1: Temenan, ngene, ya wis.
2: Njaluk ganti sarung, Riko, itu.
1: Lah wong sarung mek siji ngene iki kowe warisan tenan. Ya wis suwun, Dok.
2: Kek cuma.
1: Iya. Suwun, Dok.
2: Aku te turu Mbak, suwun ya, Mbak. Tak anteni warange ya, Mbak.
1: Iya.
2: Nuwun monggo.
1: Weh, matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Sing tenan iki. Nene kentongan iki mang ngendi to? Ki mang ono sing njaluk ki apa tatu nong gali. Oh, jenenge tatu nong gali. Monggo ingkang wonten wingking gek menika nggih tasik sesarengan kalian kula gek nggih tatu ning gali. Weh gali iki mana ki ati tatu ning gali. Wah, ora apa-apa menyeni ya syarat minangka sewan kula rantos gek menika. Monggo menika ampun jam sedasa jam 22:19 menit menika tasik sareng-sareng kalian kula. Sing ana ning Karang Kedempel ana sing njaluk kentongane. Tapi ora apa-apa ngene ya syarat minangka sewan. Ingkang wonten wingking menika Sugeng Dalu.
3: Patrol.
1: Nggih, patrol.
3: Gus Lurah, panjenengan nek patron si kat penggemari lo Sumatera, Kalimantan.
1: Oh, alhamdulillah.
3: Iya. Pasuruan.
1: Oh iya. Iya, Dok.
3: Blitar.
1: Blitar. Iya.
3: Paling nopo iki? Karang Goro, Kanigoro.
1: Kanigoro, iya, Dok.
3: Jombang. Jombang. Bantur.
1: Ancene kabeh ku mang anjene warga Karang Kedempel, Dok, tenang.
3: Sing pendengari pendeke waduh-waduh.
1: Nglek pendeke mesti gak dukur, Nduk, ya. Iya. Awakmu tiru-tiru maneh.
3: Suwene nek kula ngrungokaken, Mbak.
1: Oh, alah.
3: Maneh iku Mbak Ida iku mang aduh.
1: Iya.
3: Ngirengaken, Mbak.
1: Iya, anu umak gak ndalang aten.
3: Oh, anu kula mbate maca puisi kangge Mas Sarie, Kakang Mas Sarie.
1: Awakmu ki arep maca puisi, anu maca puisi?
3: Maca puisi.
1: Iya. Tapi disiarno dhisik lho, Ndo.
3: Oh, nggih. Inilah Bundaratin Bandulan, Jalan Bandulan, badhe maca puisi kangge Kakang Mas anu Sarie.
1: Iya, ki awakmu oleh salam saka Ponorogo barang ki lho.
3: Waduh, Ponorogo.
1: Pangestu 71.
3: Ponorogo.
1: Eh, jenten Ndo.
3: Ponorogo bergoyang, Bundaratin badhe maca puisi. Mirengaken nggih.
1: Siji iso mirengno, siji iso mirsani lewat TikTok lho, Tik.
3: Lewat TikTok boleh.
1: Ki sapa?
3: Puisinya namanya Bintang.
1: Oh, Bintang. Iya. Iya, ndang waras.
3: Iya. Bintang ku tetap langit bintang bertaburan. Begitu indah terangi malam, kerlap-kerlip cahayamu membuat aku kagum. Begitu indah menghiasi malam, bintang berkilau cahayamu selalu kutunggu. Teruslah bercahaya, betul?
1: Betul, Tin.
3: Ya apa, teman-temanku semuanya?
1: Ya apa, teman-teman semuanya?
3: Ya apa, Bu Marlena?
1: Wah,
3: ya
1: Bu Marlena.
3: Ya apa,
1: api, Dok.
3: Sumiatun, api, ya.
1: Wah, jentenan.
3: Bu Srigati. Ayo, tanteni suara nih, Bu Srigati. Bu Sri Purnomo, melek. Bu Sri Ponco, melek. Bu Sri Ana, melek. Bu Sri Purnomo, mangis, melek. Matur nuwun senggolanipun, Bu Sri Purnomo. Bu Sri Utami, ayo, melek. Bu Pandan, Pak Widi, Bu Widi melek.
1: Bu Widi melek. Bapak Ismaya
3: melek. Pak Eko Rembun melek.
1: Melampung melek.
3: Ayo, melek Waris, Lampung, ayo.
1: Jakarta melek.
3: Tempun di?
1: Jakarta.
3: Oh Jakarta, ayo Jakarta. Semuanya yang mendengarkan RRI pun pas saluran sedoyo, melek. Mbak, makai kulo sekarang dipun anu.
1: Jalo apa, Nduk? Trisno Waranggono, nggih.
3: Trisno Waranggono kula paringaken dateng sedoyo penggemar perempat seluruh.
1: Alhamdulillah, iya ya.
3: Semuanya salame. I love you.
1: I love you, dada lala dadapu.
3: Penyari I love you pul.
1: I love you pul. Matur sembahnuwun Buryaten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dadapu. Jen kaya Teletubbies. Sinten Mbah Buryaten. Mbah Demen kuk. Salam kenal nggih jenengan nate tok dadi penyiar Radio Wijang Sangka Kediri menika. Nate mriko Bapak kula ning kalungan radio kula. Ini Kang Budiono matur sembah nuwun 1552. Kang Parman barang ki melu patrol monggo kula derekne. Selamat malam nika Bapak Sugeng Dalu. Nika Bapak Parman. Lah iya Bapak Parman ki kaya Superman. Lah iya Superman lho. Ngono adike jenenge Boyman. Lho iya ta. Superman. Lah iya padha karo Super Boy. Ini kok iringan anu napa ibaratnya ngono puisine Buryaten iringane kok melas Gus. Ha iki dudu perkara iringane. Ha timbange lek miring dhewe. Ha coban glotak merem. Alhamdulillah. Lek kepingin ning coban glotak ngono eling-eling nika nggih nun sewu. Niku wonten jono ingkang wonten coban glotak Cisam nika Cisam Live nika Banyuwangi melu hadir nika Banyuwangi Putih ta Bapak kula nika rego jampi kali Jajak kula weh jentenan anjene ya dulur-dulur sing ana ning Banyuwangi ku pokoke teko Malang ngono liwat mesti genteng kok tenan. Kula Pak D Gowang saking Purwodadi Pasuruan nggih melu hadir. Matur sembah nuwun. Follow. Aku go tap. Kuswari barangke salam lho Mbak kagem Bapak RW nggih matur sembah nuwun. Salam mugi kagem kanca-kanca derek-derek. Mbak ku. Ha nika nggih monggo kula derekne kimang pamundutane saka Banyuwangi iki ya didados.

0: kepencut gimang suarane wong Bali. Anu wong Bali suarane Gus Lurah.
1: Nggih, suarane Gus Lurah jan gemleger.
0: Oh, temenan. Lah iki Floyd siki bocah nom ning iki yo seneng patrol, Nduk. Matur sembah nuwun.
1: Nggih. Kadosan to, Mbah.
0: Apa?
1: Pangapunten sak darani.
0: Iya, ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Kados gelutuk ingkang nembe mungal niku lho.
0: Suwun, suwun, suwun, Nduk. Iya. Iya. Lek iso iki ana gluduk barang iki lho, kaya neker ae awakmu kuwi. Tapi ora apa-apa, apa-apa. Iya, iya, iya.
1: Wis. Saiki lho Mbak tembang iki sak estune.
0: Oh iya.
1: Tembusan turan sak mangke gluduk, Mbak.
0: Oh, dadi
1: tembang Jawa iki wau.
0: Bengi-bengi ngene iki ana gluduk-gluduk ngono kuwi.
1: Nggih, Mbak.
0: Kaya suarane mbahmu ngono ta.
1: Nggih, Mbak,
0: kembleger. Oh, alhamdulillah. Iki mangono ngendikane ngene Kang Bintoro barang. Tibae penyiare iki lho. Penyiare tibane yo tuwa tenan, Gusti. Walah, mulai biyen ero ki yo sik iki wong barang
1: iki. Sinten, sing mastani sepun iku sinten to?
0: Lho iki Abintara
1: kuwi. Ngaten,
0: Mbak. Ayo lurah Bintoro. Iya.
1: Mersani jenengan iku lho, Mbak. Kayak nganggo sarung kotak-kotak ijo.
0: Iya, iya.
1: Kujai.
0: Ireng.
1: Terus kayak maring ngono heme iki yo ijo. Wah, wah, wah.
0: Temenan. Lek teko doane iku jeneng kon. Oh, si kaya apa, Nduk?
1: Gagah, Mbak.
0: Oh, lek ngomong ngono e gagah, alhamdulillah, Nduk. Lah wong barang ki mang mbah ijo-ijo jeneng kaya tletong. Ono sing ngomong ngono, Nduk, tenan. Oh iya iya iya.
1: Berarti katanya ku anu Mbak.
0: Apa?
1: Mirsani Mbak kirang anu. Kirang teliti Mbak.
0: Oh iya lho. Uang ini saja nih ngono. Kok ya serigati. Uang lek ndelok Gus Lurah ki aja mung ki mek sak sliweran tok. Lek iso ki diteliti. Ya.
1: Nang gitu. Heeh. Lek ngagem koyo.
0: Iya iya. Lek iso, lek iso anu, lek iso Nduk, sak durunge ndelok mbamu. Iki celuk ini inafis. Tenan, dek diperiksa. Kaya pembunuhan ae ana inafis.
1: Lah ngene iku. Kaya pembunuhan mawon.
0: Awakmu lho, aja ngomong medeni aku ki diwian kok.
1: Boten, Mbak. Kula mboten masani ngoten kok, Mbak.
0: Oh iya iya iya.
1: Intan lumen kok Mbak sehat nggih?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya alhamdulillah, Mbak.
0: Mes patro kanggo sapa ki, Nduk?
1: Nggih, Pak, Mbak. Kula patroli yang ditambah tentang nembe ngegono nih kuau
0: pinar anu
1: suwoyo kemawon
0: jentenan
1: badan di
0: ana sing ngendikan ki ana sing ngendikan wilayah Jakarta, wilayah Jakarta iki banjir, Nduk. Weh, kiriman saking Bogor.
1: Nggih, Mbak. Sak mangkene niku teng Jakarta niku tasik Jawa sangat, Mbak.
0: Mangkene niku, Mbak. Iya.
1: Nggih. Kalau ini mengatakan, kalau kan cek, kapan ya Mbak Ade ingin apa? Mbak Yaya ini aku udah ngendikan.
0: Oh alah yo.
1: Ini lho anu Bu Sri terngeriki nge wonton bundi ini aku sulfat, blimbing.
0: Oh iya iya iya.
1: Ini aku banjir.
0: Lah yo seputaran Malang ae yo banjir yo, Nduk.
1: Girang ya Mbak.
0: Aku lek ngrasake iki wong iki apa ibaratnya ngono ke ulan rendeng yo ketiga yo rendeng aku ki ora iso ngitung.
1: Oh nggih Mbak. Kadose ngaten Mbak. Sak mangkane ku mboten-mboten rendeng, mboten-mboten ketiga.
0: Iya.
1: Nggih Mbak.
0: Iya. Ngono kok Kang Bagus Wibisana ki yo ngendikane ngono, Nduk. Anjene yo ora kenek
1: di Kang Bagus Wibisana nggih. Katuran wilujeng dalu.
0: Bae anjane cocok. Lek dadi Gus Lurah masih tuwa ngono tetep semangat. Untung gak dipangan codot. Aduh to.
1: Aduh ya Allah. Kok sampai dimakan codot ki piye to, Mbak?
0: Loh.
1: Kang Bagus nek ngendikan ki yo ngono to.
0: Lah iya kuwi.
1: Lah wong Mbak iki lho. Bagus e koyo ngono.
0: Iya, Nduk. Iya. Iya, iya.
1: Kayak Werkudara lah kok
0: jarang mangan codot. Makanya aku rada kademen ki aku tak kempit ae tanganku wedhelek Werkudara iki ro tangane, Nduk.
1: Nggih, amar jine ku jempolan iku kan. Werkudara niku panjang to, Mbak.
0: Siji ngono, loro ki kuku Pancanaga. Iya, iya.
1: Nggih, nggih. Yen nek kepit mawon, Mbak.
0: Heeh, tak kempit anget kok,
1: Nduk. Asane mbae niku sing jempolan ketinggal, Mbak.
0: Heeh, engko malah aku ketangkep.
1: Lain golek ketinggal.
0: Temenan. Ngono kok didelokno. Papin apa maning kemis malam Jumat. Dan
1: pengen to, Mbak.
0: Oh iya, iya. Lali aku. Iya iya lali aku.
1: Ngilingake barang sing wis-wis, Mbak.
0: Oh iya, jah. Eh. Nika pikantuk pambagya salim saking Mbak Mimin. Saking Mbak Mimin sing ana ning Pujon. Jenten.
1: Oh, wonten Telata Pujon.
0: Pujon melu hadir.
1: Napa malih Telata Pujon iki, Mbak? Kek hawane asrep
0: sang. Adem. Ngono kuwi.
1: Nggih.
0: Adek ngono kekembul-kembul sarung. Heeh. Karo dulur-dulur sing ana ning tengger, Nduk, ngene iki.
1: Oh, nggih, Mbak.
0: Heeh.
1: Nggih, tapi ngetasi asrepan tengger kok bile lho, Mbak.
0: Iya, iya, iya. Iki kanggone kowe patro kanggo sapa?
1: Nggih, wonten Mbak Mimin niku wong kang wonten
0: Telata
1: Pujon, nggih.
0: Iya.
1: Nggih, Bu Dalu.
0: Heeh.
1: Wonten Bu Sri Purnomo kula.
0: Bu Sri Purnomo uga.
1: Pandan. Dari Atin. Kang Masadewa.
0: Sadewa.
1: Nggih.
0: Ana Mbak Gita, Mbak Gita Turen, Nduk, Mbak Gita sing ana Turen.
1: Mbak Gita. Gita niku mulai mboten keren to. Dalme panjer, Mbak.
0: Oh, lah. Sing maro jeru terus-terus. Oh. Lho ku
1: kalian Mas Sobirin.
0: Mas Sobirin lah ya.
1: Nggih.
0: Jenten.
1: Wis jeng dalu. Sugeng istirahat kemawon.
0: Iya, suwun lho, Nduk.
1: Kang Mas Sobirin kalian Mbak Gita.
0: Heeh.
1: Nggih, ki wonten Kang Demit, Mbak.
0: Iya, Demit barang. Kang
1: mandegani telon sedayu, Mbak.
0: Oh, iya iya iya.
1: Mbak, ingkang padha diputer napa mbak niku?
0: Iki ana tembang iki. Oh, macem-macem ana sing kadung tresno, kangen, warang, wurung. Lho, oke, okay, Nduk.
1: Oh, nggih. Iki kados sedaya guys, kecom
0: mbak. Alhamdulillah, suwun lho ya.
1: Nggih anu kemawon mbak, kula tak nyuwun kangen kemawon.
0: Oh, iya iya.
1: Nggih kangen niku maksudnya niku kalian sedih rek-rek sedaya.
0: Alhamdulillah, kangen. Ya.
1: Nggih, tasik manuwaros kalian baik
0: ya.
1: Kan mugi-mugi tancah sehat-sehat kemawon. Mboten kata lempen nggih bae mekaten nggih. Mugi-mugi sehat paringi panjang yuswa kang
0: ya,
1: barokah
0: ya.
1: Rezeki kang barokah.
0: Suwun, Nduk.
1: Nggih, Mbah. Sembah nuwun, Mbah.
0: Iki
1: kula lho Mbah teng mriki nggih Jawa nggih. Kulo keroyo-royo lho Mbah.
0: Lah pekarane?
1: Lagi manggi Mbah ini di wau Mbah.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Mantas ke Jawa. Gak keluduknya gelegar-gelegar.
0: Wis gampang Nduk, mari ngono siji bareng Mbahmu. Apa tak penek noki? Apa ini godong gedang? Nih ya dah.
1: Oh ngatan dong Mbah.
0: Iya iya iya. Iya suan dong ya.
1: Suan Roni pisangin nih Mbah.
0: Iya.
1: Semanuan Mbah.
0: Moga-moga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

matur sembah nuwun Kang Bintara. Kanca-kanca ning waka film kanaki yo matur sembah nuwun. Kula nedhi tembang mbah, tembang tombo kangen ngoten lho. Karo dulur-dulur ingkang nembe pinarak. Ingkang dereng sari. Sing ana ning ngetem ki, ning terminal, ning stasiun, ning pasar-pasar induk barang ki.

Wedalipun sampun tabuh sedasa dalu langkung 48 menit nga kagem panjenengan bilih nga tasih sareng-sareng tasih bareng-bareng midhangetne mirengke nggih sugeng dalu kemawon. Kang Parman barang kula rekles lagune Podang Kuning Lembah Kok. Nggih matur sembah nuwun Kang Parman. Soho derek-derek nika dalu-dalu menika sampun follow kalian uga iki sing padha tap yo wis suka ngono kuwi dadi pelanggan apa ngene iki. Ayo melu patrol dina Kamis utawa dina Jumat. Lah sesuk iki tamune yo ana kek ngono karo kanca-kanca dulur-dulur barang Karang Taruna. Apa wae bocah nom bocah tuwa. Laufis. Urip, Nduk. Urip. Ya mene durung turu dereng. Ya sing ati-ati matur sembah nuwun kawula. Ni Gusti barang ki matur sembah nuwun pun tap. Ini ya ngono. Kula ugi anu nutuke lakon geki karo mubeng-mubeng karo kanca-kanca sing horor bengi iki Kamis malam Jumat salam horor. Iki bledug. Mungkin situasi atau mungkin ning wilayah panjenengan kok tasik udan. Ge matur sembah nuwun rawuhipun sedaya melu patrol. Aja nganti lali sesuk dina Kamis dina Jumat iki mesti wayahe patrol. Nah, saiki mbahe tak pamit dhisik, mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan, babar engko sehat selalu. Jentenan. Kula nyun pamit rumiyin, Surabaya Barat, yo melu horor, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, rahayu.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!

percaya, adalah kau separuh hidupku. Berdua habiskan waktu menjaga cinta, menguatkan rasa. Ku ingin menua denganmu, ku ingin selalu di dekatmu, berbagi kisah kita apapun itu. Ku ingin menatap wajahmu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi Pak, maaf kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
2: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini, aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
1: Hah, jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami. Mengantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Akhirnya dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Esok kita jumpa lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

87,9 MHz kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Malam kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Dari kawasan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuru fiddunya wadin wala alihi wa askabihi ajmain amma ba'du. Dan selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia di program Cahaya Nengati pagi hari ini. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa melalui udara di gelombang 105,3 ya. Tentunya salawat serta salam senantiasa kita panjatkan haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan hingga akhir zaman. Di pagi yang berbahagia ini tentunya pendengar kita juga akan mengawali awal pagi hari ini dengan ngaji bareng, ngaji bersama dengan Cahya Ningati, di mana untuk hari ini kita akan mengambil tema tentang lembutnya akhlak, kuatkan cinta dalam keluarga. Bersama dengan kami tentunya Ustadz Nurkholis SE yang sudah berada di ujung telepon. Mungkin kita juga akan sapa beliau. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik. Pak Taufik.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, bagaimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, pangestu berkat doa jenengan.
0: Amin, luar biasa. Dan tentunya pagi hari ini kita akan mengambil tema tentang lembutnya akhlak, kuatkan cinta dalam keluarga. Nah, ini tema yang mungkin cukup relate dengan kondisi saat ini, begitu nggih, Pak Ustadz?
1: Nggih, Pak. Insyaallah.
0: Karena ternyata membangun rumah tangga, membangun keluarga itu memang harus penuh dengan cinta dan kasih sayang seperti itu ya, serta tanggung jawab pastinya. Oke, dan nanti untuk Anda yang ingin bergabung sekedar bertanya terkait tema kita hari ini, monggo kami nanti juga mempersilakan untuk Anda bisa bergabung melalui line telepon di 404504 ataupun juga melalui line WhatsApp kita di 081-5569-1053. Namun sebelum kita membuka untuk line interaktif dan tanya jawab, pastinya juga akan ada mukadimah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Nurkholis SE. Untuk Pak Ustadz Nurkholis, monggo selanjutnya bisa menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Silakan Pak Ustadz.
1: Oke, terima kasih waktunya Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asirul hadirin wal hadirat rahimahumullah, para pendengar setia Radio Bro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah mempertemukan hati-hati manusia dalam ikatan kasih sayang, menjadikan rumah tangga sebagai tempat bernaung, tempat kembali dari lelahnya kehidupan, aktivitas sehari-hari dan tempat tumbuhnya cinta yang penuh dengan keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok teladan dengan akhlak paling mulia. Beliau bukan hanya lembut kepada sahabat dan umatnya, tetapi juga menjadi contoh terbaik dalam memperlakukan keluarganya dengan penuh kasih, kesabaran dan pastinya dengan penghormatan. Kadang sebuah rumah tangga tidak hancur karena kekurangan harta, tetapi karena hati yang dipenuhi amarah. Sebagai awal pembuka mukadimah kita pagi ini adalah sebuah kisah penuh pelajaran tentang bagaimana kebencian bisa berubah menjadi cinta hanya karena bahan sikap. Bapak Ibu pendengar Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah rumah yang cukup sederhana, tinggallah sepasang suami istri yang hampir setiap hari selalu bertengkar. Ya, selalu cekcok setiap hari. Suami dan istri. Suaminya ini dikenal keras dan dingin, Bapak Ibu. Sedangkan sang istri sudah terlalu lama memendam rasa kecewanya. Di dalam rumah ini, setiap perkataan kecil bisa berubah menjadi suatu pertengkaran yang besar. Ya, jadi akhirnya timbullah ketidak suatu kenyamanan. Karena setiap hari cekcok, bermasalah, bertengkar. Suatu hari istrinya bertanya kepada suami dengan nada kasar. Suamiku, kenapa setiap aku bicara, kamu selalu marah? Ya, marah dan membentakku. Kemudian si suami menjawab, juga dengan nada kasar. Karena aku sudah lelah, malas mendengar keluhanmu setiap hari. Nah, terus hampir setiap hari. Kemudian si istri ini terus mengomel dan mengeluh. Dan kejadian ini hampir terus berlanjut hampir setiap hari. Ya, jadi sekarang seperti ini, besok seperti itu, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, akhirnya hari demi hari berlalu. Hingga akhirnya hati wanita itu dipenuhi sakit hati, ya, dan kebencian. Ia mulai merasa jemu dan bosan hidup bersama suaminya sendiri. Di dalam hatinya si istri ini, ia berkata, aku sudah tidak sanggup lagi. Aku ingin semua ini berakhir. Sudah, cukup. Gak kuat mungkin saya. Akhirnya, Bapak Ibu, suatu hari, wanita itu pergi ke sebuah toko parfum dan minyak wangi milik seorang lelaki tua. Nah, dengan suara pelan, dan pastinya wajah penuh dengan emosi, ingin semua dicurhatkan, ingin semua diluapkan. Ia berkata kepada penjual minyak wangi itu. Si istri ini menyampaikan keluh kesahnya semua dan mengatakan ke penjual tua itu, aku bosan, setiap hari selalu masalah. Bertengkar terus sama suamiku di rumah. Ya, sumpek, saya sumpek. Saya mau kesini, ini sumpek. Aku ingin racun, bilang ke si penjualnya. Racun yang bisa membunuh suamiku perlahan tanpa meninggalkan jejak. Tolong saya. Nah, kemudian si lelaki tua itu, penjual itu, memandang wanita tersebut dengan tenang. Walaupun keadaannya dia penuh keluhan, penuh emosi. Ya, tapi tidak kaget sama sekali si penjualnya. Lalu ia mengambil sebuah botol kecil berisi cairan bening dan mengatakan, ini ramuan formulanya yang kamu inginkan. Sudah aku racik sedemikian rupa agar suamimu mati perlahan sesuai yang kau inginkan. Ini cairannya, ya, kata si penjual itu. Dalam 30 hari suamimu akan meninggal secara perlahan. Cukup teteskan satu tetes ke makanannya setiap malam dan jangan sampai ketahuan. Hati-hati. Nah, akhirnya kemudian si istri ini mendengar, ya, wajahnya akhirnya langsung berbinar, seneng. Nah, tepat ini, katanya. Segera tenang saya hidup, ya, tanpa si suami yang selalu bermasalah itu. Bendino geger, bendino tukaran. Ia merasa sebentar lagi akan terbebas dari semua penderitaannya. Tak ada yang bertengkar, ya, bentak-bentakan juga tidak ada, gak cocok dalam segala hal, ya, cekcok dan sebagainya. Sudah, senang. Namun Bapak Ibu, sebelum wanita itu pergi, penjual itu kembali berkata, wahai wanita, tapi sebelum kamu ambil formula ini, ya, untuk kau berikan kepada suamimu, ada satu syarat. Ada satu syaratnya. Nah, si wanita itu tanya, apa syaratnya? Kemudian si penjual menyampaikan, supaya tidak ada yang curiga, mulai hari ini kamu harus bersikap baik kepada suamimu. Sambut dia dengan senyuman, berbicaralah yang lembut, dan hormati dia. Perlakukan dia penuh kasih sayang sampai waktunya tiba dan dengan tetap kamu melaksanakan tugasmu untuk memberi formula racun ini setiap hari kepadanya. Si Stringly tadi menjawab, oke, baik. Aku akan melakukan semuanya sesuai perintahmu dan syaratmu, karena memang itu yang aku inginkan. Akhirnya Bapak Ibu, hari berlalu, ya ada perubahan yang tidak disadari. Pada malam pertama, wanita itu menjalankan aksinya, ya dengan senangnya. Ini permulaan, meneteskan satu tetes cairan tersebut ke dalam makanan suaminya. Namun demi menutupi rencananya, ia mulai berubah sesuai dengan arahan si penjual. Ia menyambut suaminya dengan senyum hangat. Biasanya kan meletos, merengut, ya. Ya wis kayak gak suka gitu, namanya cekcok hampir setiap hari. Sambil berkata lembut, si istri bilang, makan malamnya sudah siap wahai suamiku. Biasanya gak ngomongnya bentak, biasanya seperti ini. Halus ini ngomongnya. Ya biasa sentak-sentakan, ya. Ono icing gak cocok, tapi ini pas tepat. Dan akhirnya si suami ini heran. Oh iya, jawabnya juga dengan lembut. Ya biasanya bentak-bentakan, ini lembut juga suaminya. Sudah, ini hari pertama Bapak Ibu. Kemudian sekarang hari berikutnya, si istri menyampaikan ketika suami mau berangkat, ya hati-hati di jalan ya suamiku. Kemudian si suami terdiam sejenak dan menjawab lagi, iya terima kasih, halus ini ngomongnya, halus, enak-enakan ngomongnya. Dan akhirnya hari demi hari berlalu, wanita itu mulai terbiasa berbicara lembut, mulai terbiasa menghormati suaminya, mulai terbiasa memperhatikannya dari segi ucapan, dari segi semuanya. Dan tanpa disadari, suasana rumah mereka perlahan berubah Bapak Ibu. Suaminya yang dulu kasar mulai menjadi lebih lembut, lebih baik. Yang dulu dingin mulai menjadi perhatian. Yang dulu mudah marah mulai sering tersenyum. Ya, sama-sama tersenyum, ya. Saling bercanda bareng, ngobrol ngomong enak-enakan. Pertengkaran yang hampir setiap hari terjadi kini mulai menghilang. Akhirnya, ini tadi kan si wanita masih tetap mengikuti apa sih kata penjual, ya. Dan ternyata ini masih 10 hari. Baru 10 hari berlalu. Kemudian wanita itu sadar, tiba-tiba berlari menuju toko parfum sambil menangis terseduh-seduh. Kalau pas awal dulu karena ingin meminta racun, meracun suaminya. Sekarang dia kembali 10 hari berikutnya sambil nangis ke penjual tua itu tadi. Si istri itu tadi menyampaikan kepada penjual parfum tua, ya, Pak tolong aku. Temenan, saya benar-benar minta tolong ini. Si penjual bilang, ada apa lagi? Kata si istri tadi, berikan aku penawar racun itu. Aku berubah pikiran. Aku tidak ingin suamiku mati. Nah, akhirnya si penjual tadi menjawab, loh, bukanlah dulu kamu sangat membencinya. Kamu ingin meracuninya, menghabisinya. Setiap hari katanya ada masalah, cekcokai, dan sebagainya yang kamu bilang. Kan kalian berdua sama-sama kerasnya, wateknya. Kamu keras, ya, sebagai seorang istri, suamimu juga sama kerasnya. Akhirnya si wanita, si istri tadi, sambil tetap menangis, mengatakan sekarang dia berubah. Dia menjadi suami yang lembut, baik, penuh perhatian, dan penuh cinta. Aku tidak sanggup kehilangan dia. Tolong ya, aku ingin penawar racunnya sekarang, supaya dia enggak segera mati. Akhirnya si penjual menyampaikan sesuatu yang mengejutkan, sambil penjual itu tersenyum pelan. Dia mengatakan, sudah, tenanglah. Aku tidak pernah memberimu racun. Ya, si istri menjawab, loh, apa maksudmu? Kan saya waktu itu minta racun. Kamu tidak pernah memberiku racun? Kata si penjual, itu hanyalah campuran air dan madu yang aku berikan kepadamu. Nah, wanita itu terdiam. Air matanya jatuh perlahan. Ya, tambah jatuh. Lalu penjual itu berkata dengan lembut, racun yang sebenarnya adalah sikapmu dahulu. Kau sebagai seorang istri dan juga suamimu, itu adalah racun yang sebenarnya. Ucapan kasarmu sama suami, kemarahanmu sama suami, dan kebencianmu pada suamimu. Aku hanya memberimu cara agar kamu mengubah sikapmu kepada suamimu. Dan akhirnya terbalik, kan?

Perhatian kecil bisa menghidupkan kembali kasih sayang. Seorang istri bisa memenuhi rumahnya dengan racun atau memenuhi rumahnya dengan madu. Ketika ia menebar kebaikan, ia sedang menjaga rumah tangganya. Namun ketika ia menebar kebencian, ia sedang menghancurkan rumahnya sendiri. Semoga Allah menjadikan rumah-rumah kita dipenuhi ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan. Bapak Ibu pendengar, itu tadi mukadimah kita pada pengajian di Jumat pagi hari ini. Rumah tangga bukan hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dijaga dengan akhlak yang lembut. Kadang rumah menjadi sempit bukan karena ukurannya kecil, bukan. Tetapi karena penghuninya mudah marah. Dan kadang rumah terasa luas dan menenangkan walaupun sederhana, karena di dalamnya ada kelembutan, ada perhatian, dan ada kasih sayang. Pagi hari ini kita akan membahas tentang lembutnya akhlak dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Kita ketahui ya, biasanya surat ini ada di undangan-undangan orang mau menikah, Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ayat ini mengajarkan bahwa tujuan rumah tangga adalah apa? Ketenangan, Bapak Ibu. Ketenangan, bukan permasalahan, bukan cekcok, bukan pertengkaran. Lalu bagaimana agar rumah tangga dipenuhi ketenangan? Ya, enggak cekcok itu tadi. Mungkin dari cerita kita itu tadi, seorang istri yang terus melakukan amarahnya dan suaminya juga sama-sama marah. Akhirnya sama-sama enggak kuatnya. Lah, tapi bagaimana supaya rumah tangga juga ini di dalam kehidupan sekarang ini dipenuhi dengan suatu ketenangan? Yang pertama, Bapak Ibu, biasakan berbicara dengan lembut. Sahabat pendengar, banyak rumah tangga rusak bukan karena masalah besar, bukan. Tetapi karena ucapan yang kasar kadang. Kadang hanya karena nada bicara yang tinggi, hati pasangan menjadi terluka. Istilahnya kalau sekarang itu gampang tersinggungan. Tersinggung, terluka. Padahal kata sederhana ya, kadang seperti yang sering kita lupakan, menyampaikan sesuatu, minta tolong. Nah, itu juga sering. Perlu, walaupun itu setidaknya seperti sepele, tapi itu penting, Bapak Ibu. Oh, kalau minta tolong, misalnya ke suami atau suami ke istri, mengatakanlah, tolong. Kamu asal minta tolong, asal nyuruh, jangan. Itu etika, itu adab, itu akhlak. Kemudian setelahnya mungkin dengan terima kasih. Ya, etika, sopan santun, itu dimulai dari awal. Kata-kata maaf, mungkin, mas maaf ya, saya minta tolong ini, dan akhirnya terima kasih. Dan sebaliknya si suami juga seperti itu. Jangan karena mentang-mentang suami seenaknya sendiri, jangan. Nah, sebaliknya, nanti keluarga itu pasti akan tenang. Ketika suami pergi atau ketika istri pergi, hati-hati ya di jalan, ya. Hati-hati, sing tenang, misalnya seperti itu. Nggak tahu itu si suaminya atau si perempuannya, si istrinya. Akhirnya itu akan bisa menjadi penyejuk hati, Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling lembut kepada keluarganya. Beliau tidak suka berkata kasar karena ucapan yang baik adalah apa? Sedekah. Allah berfirman, "Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik." Dalam Quran surat Al-Isra ayat 53. Maka jika kamu sedang membangun rumah tangga, kalau ingin rumah tangga

0: Tidak tenang, maka lembutkanlah ucapan kita. Baik itu rumah tangga yang baru, manten anyar, ataupun rumah tangga yang lama, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun membentuk rumah tangga. Tetap. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, akhlak yang lembut itu jangan pernah mempermalukan pasangan. Nah ini sering terjadi. Jangan membuka aib pasangan kepada orang lain. Apalagi misalnya saya sebagai suami ke lawan jenis, dan sebagai istri juga ke lawan jenis. Kadang membuka aib tanpa sadar curhat. Oh suamiku seperti ini. Oh istriku juga seperti ini, misalnya di tempat kerjanya gitu. Ke lawan jenis. Hari ini banyak rumah tangga rusak karena semua masalah diumbar. Ya, contoh di media sosial itu juga sering terjadi. Curhatnya ke media sosial, ke WhatsApp. Ya, sedang tidak baik-baik saja dengan suamiku, dengan istriku. Untuk apa? Akhirnya aib itu ketahuan. Dibalaslah oleh salah satu. Nggak tahu itu lawan jenis atau sesama jenisnya loh. Ono masalah opo? Opo ngono lah. Satu orang ngomong, sebarkan sudah. Sering terjadi. Sedikit bertengkar, langsung membuat status. Sedikit kecewa, langsung bercerita ke semua orang. Media sosial. Nah, hanya satu ke satu. Itu kayak kemarin ada permasalahan, saya lihat di statusnya. Di screenshot sudah. Padahal menjaga kehormatan pasangan adalah bagian dari akhlak mulia. Sebelum menikah kan pasti kita ada bimbingan antara suami istri itu. Sebelum kita mendapatkan buku nikah itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyarrin nas indallahi manzilah manzilati yaumal qiyamah. Yaumal qiyamati ar-rajula yufdi illa imra'atihi wa tufdi ilaihi tsumma yanshuru syuruha." Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah suami istri yang membuka rahasia pasangannya. Sering terjadi dalam hadis riwayat Muslim ini ya tadi. Kalau pasangan punya kekurangan, tutupi dengan doa dan nasihat. Oh saya tidak kuat, saya harus curhat ke siapa, sumpek saya. Bisa Anda curhat misalnya ke konsultan. Jangan ke orang tua dulu, mungkin kalau tidak ingin membebani orang tua. Bisa nanti ke KUA misalnya seperti itu. Untuk ada pembelajaran BP4 dan sebagainya. Saya ingin konsultasi. Jangan dikit-dikit, oh gak kuat saya kepingin cerai, saya kepingin talak. Gak usah seperti itu. Tahan dulu, pertahankan. Jangan mempertahankan ego masing-masing. Ya, di antara kita, antara suami dan istri pasti ada anak, ada orang tua yang sudah menikah karena kebaikan kita bersatu. Kalau pasangan punya kekurangan, tutupi dengan doa dan nasihat. Bukan diumbar kepada manusia, ke media sosial, curhat ke sana sini, apalagi ke lawan jenis. Akhirnya di situ nanti bakal akan bisa timbul permasalahan baru. Nah, wes perselingkuhan, curhat. Nah, oh iya cene enak aku, cene istrimu itu kayak seperti itu. Curhat ke lawan jenis. Akhirnya di situ wes maling ngobrol bareng, keluar bareng, makan bareng. Akhirnya dia yang berselingkuh tambah masalah lagi. Sering terjadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah belajar mendengar, bukan hanya ingin didengar. Itu sering terjadi. Kadang pasangan tidak meminta solusi. Ia hanya ingin difahami, ingin dimengerti. Tapi bagi kita ya juga hanya, bukan hanya terus ingin dimengerti, tapi ya juga harus mengerti pasangan kita. Ketika misal contoh pasangan berbicara, dengarkan sampai selesai. Nah itu ada rasa kayak diperhatikan. Jangan memotong. Jangan HP ya, naik. Ngomong tapi matanya kita lihat HP. Fokus kita lihat HP. Lah, dan jangan langsung menyalahkan. Jangan. Mendengar dengan sabar adalah bentuk kasih sayang. Kadang kita gak tahu, gak sadar. Omong-omongan enak HP tapi ya tetap fokus. Kadang hati seseorang sembuh bukan karena nasihat panjang, tetapi karena ada yang mau mendengarkan. ada yang mau memperhatikan ceritanya dan akhirnya memberi solusi. Kan seperti itu pasangan antara suami dan istri. Kemudian yang berikutnya adalah mengendalikan emosi saat marah. Nah, di dalam rumah tangga Bapak Ibu, pasti ada perbedaan pendapat, itu pasti. Tapi jangan sampai emosi menghancurkan semuanya. Kalau sedang marah, ya, diam sejenak. Kita atur kondisi emosi kita. Kita harus dewasa. Diam sejenak. Jangan membalas dengan emosi. Hati-hati. Nah, kemudian juga jangan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Diam. Bagaimana cara kita memanage, ya, mengontrol emosi kita secara dewasa? Karena sudah berumah tangga, sudah menjadi suami dan sudah menjadi istri. Karena luka dari ucapan kadang lebih sakit daripada luka fisik. Ya, dari ucapan. Ya, tapi kalau bisa enggak usah luka fisik. Jangan sampai kita sebagai suami memukul istri, jangan, dan sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang satu kalimat kasar bisa diingat pasangan bertahun-tahun. Nah, itu perlu kita evaluasi diri kita agar pasangan kita bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Kemudian biasakan senyum dan perhatian kecil, ya, jangan meremehkan perhatian kecil. Misal menyambut pasangan pulang, menanyakan kabarnya, bagaimana tadi, atau mungkin WA kalau enggak bisa. Ya, dalam pas waktu-waktu gitu. Gimana kabarnya? Menyiapkan makanan, ya, atau sekedar tersenyum, itu sudah seneng pasangan kita. Gak merengut, gak mendudut. Apalagi yang rumah tangga baru ini, yang informasinya beberapa bulan sudah naudzubillah, sudah firaq, sudah cerai. Itu sering terjadi. Yang senyum, yang bahagia, yang nyeneng no, gak tahu itu si suami atau si istri. Itu bisa membuat cinta tetap hidup. Rumah tangga tidak selalu membutuhkan hadiah mahal, Bapak Ibu. Kadang yang dibutuhkan hanya perhatian sederhana, perhatian kecil. Senyum aja seneng. Kan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa." Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ya, hadis riwayat Tirmidzi, apalagi kepada pasangan. Kalau kepada orang lain saja bernilai sedekah, apalagi kepada pasangan sendiri, kepada suami kita, kepada istri kita. Dan akhirnya kita juga harus saling menghormati peran masing-masing, Bapak Ibu. Suami dan istri itu bukan lawan, tetapi pasangan yang saling melengkapi. Setiap hari kita bertemu dengannya, hingga sampai nanti. Bukan orang tua kita, kita sudah lepas. Nanti, hingga sampai tua nanti. Setiap hari ketemu, bukan lawan, tetapi pasangan yang saling melengkapi. Hormati perjuangan suami mencari nafkah. Dan hormati perjuangan istri mengurus rumah dan keluarga. Hormati, semua harus dihormati. Jangan saling merendahkan, karena rasa dihargai membuat rumah tangga menjadi hangat. Kemudian yang berikutnya, jangan pernah membandingkan pasangan dengan orang lain. Ini penting. Itu sering terjadi dengan anak-anak zaman sekarang ini. Ya, suami orang lebih baik, lebih ganteng, rezekinya lebih akeh, pinter golek kerja. Ngapain kamu lihat suami orang? Ya, dukunglah suamimu sendiri. Gimana caranya juga dia bisa pinter lebih baik dalam mencari uang. Itu sering terjadi. Istri orang lain lebih perhatian, lebih cantik. Loh, ngapain lihat istri orang? Lihat istri kamu sendiri. Nah, yang baik itu sangat melukai hati pasangan. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada pasangan yang sempurna. Kita yang saling menyempurnakan antara kekurangan dan kelebihannya. Fokuslah memperbaiki diri dan mensyukuri pasangan yang Allah titipkan. Karena syukur akan menghadirkan ketenangan. Kemudian juga biasakan musyawarah. Keputusan rumah tangga jangan diputuskan sendiri. Runding, diskusi antara suami dan istri. Apalagi soal keuangan. Biasakan musyawarah. masalah ekonomi, ya, keuangan, jangan diputuskan sendiri. Saya tadi ada hal ini, mungkin ini dan ini, saya kekurangan uang seperti ini, bagaimana solusinya? Tanya. Masalah ekonomi, masalah pendidikan anak, urusan keluarga yang lainnya, runding diskusi. Musyawarah menghindarkan ego dan membuat pasangan merasa dihargai, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan urus mereka dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Kemudian pada akhirnya saling mendoakanlah. Rumah tangga yang kuat bukan hanya karena cinta tetapi karena doa. Biasakan mendoakan pasangan setelah sholat, ya, sholat bareng, sholat berjamaah, agar keluarganya baik-baik saja. Karena dengan sholat berjamaah bisa memutus masalah permasalahan. Karena hati manusia berada di tangan Allah, doa yang tulus bisa melembutkan hati yang keras. Ya, Allah mengajarkan doa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk hati kami. Jadikan rumah tangga tempat yang menenangkan, ya. Rumah, jadikan rumah penuh, jangan jadikan rumah yang penuh dengan bentakan, hinaan, sindiran, kadang kemarahan, jangan. Karena rumah seharusnya menjadi tempat pulang yang paling nyaman. Kalau di luar sudah melelahkan, jangan sampai rumah menjadi tempat paling menyakitkan. Ya, akhlak yang lembut. Dan akhirnya menjadikan ladang dakwah bagi kita semua. Baik Bapak Ibu pendengar Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tema lembutnya akhlak, kuatkan cinta dalam keluarga. Mohon maaf Pak Taufik, waktunya sedikit mepet nggih.
1: Nggih, enggak apa-apa.
0: Ngapunten.
1: Yang penting kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Mungkin ada sedikit yang ingin bertanya, satu penanya aja gitu. Mungkin nggih, Pak Ustaz. Halo. Baik, oke, kita masih akan tunggu untuk Anda. Kalau tidak ada, mungkin juga nanti akan langsung kasih closing statement nih dari Pak Ustaz Nur Kholis. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Halo.
1: Oh iya, saya pikir ini nggak ada suaranya tadi.
2: Oke. Saya okay. Tidak mendengar suara pertanyaan.
1: Oke, okay. Ini masih kita tunggu yang mau bertanya, masih ada waktu kurang lebih sekitar 8 menit satu penanya saja. Monggo, silakan Bapak Ibu bisa bertanya. Ini lembutnya dengan tema hari ini lembutnya akhlak, kuatkan cinta dalam keluarga. Nah, ini juga menjadi hal yang cukup apa ya? Cukup relate dengan kondisi saat ini ya. Kadang tadi sempat disampaikan juga dengan oleh Ustadz Pak Nur Kholis bahwa kadang-kadang curhat apalagi di sosial media ini kan sekarang justru bukan menjadi solusi, malah menjadi beban untuk diri gitu Pak Ustadz. Nah, mengatasi hal ini sendiri mungkin apa sih yang perlu dilakukan gitu
0: untuk menghindari curhat itu tadi ya, kalau ke media sosial ya. Sebenarnya kalau di dalam kehidupan secara sosial ya Pak Taufik, kita ini sudah dewasa dalam bersuami, dan pastinya istri kita juga sudah dewasa dalam perannya juga sebagai istri. Kenapa kita tidak bisa menahan sesuatu yang sekiranya itu merugikan diri kita sendiri? Ayolah kita kontrol, kita protek. Kenapa sih kalau ada masalah kok kita sesederhana ini langsung posting? Ya, kita batasi kan bisa. Atau mungkin kalau kita memang ada masalah yang benar-benar tidak bisa kita hadapi, ya, tidak bisa kita pecahkan. Ada kan beberapa, misalnya tadi saya sampaikan ke kantor urusan agama. Itu ada konsultasi BP4. Nanti ada penyuluh-penyuluh itu untuk memberikan solusi, pelayanan-pelayanannya. Atau mungkin ke beberapa orang yang dipercaya tapi bukan teman, atau kalau bisa yang sejenis. Misal saya dengan Pak Taufik, saya ada masalah rumah tangga. Saya curhatnya harus dengan Pak Taufik. Kan seperti itu, sesama lelaki.
1: Betul.
0: Dengan Pak Taufik misalnya gendernya sebagai seorang wanita, masalah lelaki
1: seperti okay.
0: itu.
1: Oke. Okay,
0: kadang okay, di media sosial juga.
1: Oke, okay, cuman kan kadang memang batasannya kalau sesama teman justru ada. Tapi kan kadang-kadang ini yang sering terjadi nih Pak Ustadz, bahwa aku gak pernah kok cerita sama temanku gitu. Tapi dia nulis atau bikin status atau bikin postingan tentang curhatannya dia. Ini kan justru semakin lebar ya, secara secara fisik tidak, tapi secara virtual ini apa namanya, justru malah curhatnya di sosial media. Nah, hal-hal seperti ini nih memang karena sebuah fenomena kah menurut Pak Ustadz nih, atau memang akhlak nih yang sudah mulai menurun terkait dari arti berkeluarga gitu?
0: Bisa dikatakan seperti itu, karena mungkin secara etika kurang. Nah, mungkin waktu itu ada bimbingan ya, sebelum kita menikah itu pasti ada bimbingan kita untuk diarahkan agar tidak mudah mencurahkan permasalahan kita ada di media sosial. Apalagi media sosial sekarang ini kan maya.
1: Waduh, kita luar biasa.
0: Tidak ketemu langsung.
1: Betul.
0: Pak Taufik, tidak ketemu langsung, tapi berita itu menjadikan senam di antara jempol kita.
1: Betul.
0: Ya kan, permasalahan itu ada di jari-jari kita. Nah, diusahakan mulai sekarang kita harus dewasa. Apa sih manfaatnya langsung curhat itu ingin diketahui sang mantan misalnya seperti itu? Loh, untuk apa? Lah, mantannya kepingin tahu permasalahanmu. Otomatis mantannya kan enak sama saya daripada sama suamimu yang sekarang misalnya seperti itu, atau sebaliknya. Untuk apa? Kok seperti kita kekanaan lah, nggak bisa seperti itu. Ayo mulai sekarang kita tumbuhkan ya sikap-sikap itu, hati-hati, kita harus berdewasa dan bijak dalam menyampaikan sesuatu di media sosial. Kita tahan, dari situ kan sudah terlihat loh permasalahannya apa. Oh, ayo duduk bareng. Oh, ayo ke BP4 kantor urusan agama misalnya seperti itu. Nah, jangan sampai ke media sosial, ditahan.
1: Oke.
0: Ya. Okay. Nanti beritanya tentang kita saja itu di media sosial itu.
1: Betul.
0: Kita yang dibahas di alumni. Hati-hati.
1: Dan apalagi sekarang kayak gini, beberapa waktu yang lalu kan juga cukup ini Pak Ustadz ya, apa namanya, cukup viral gitu ya. Ada satu postingan dari salah satu influencer yang memang dia juga memiliki pengikut banyak gitu, bahwa apa namanya, woman support woman. Jadi kalau ada istilahnya wanita mengalami mungkin kekerasan secara verbal atau non-verbal, itu kita sama wanita harus saling membantu. Justru di situ itu ada nilai postingan yang kayak seolah-olah mengajak, ya udah kita hidup aja bersama dengan wanita, jangan sama pria dan sebagainya. Hal-hal seperti ini yang oke lah, kalau mungkin orang biasa yang bilang itu mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap hubungan seseorang, tapi ketika influencer yang dia punya pengikut banyak terus kemudian membuat sebuah statement yang seperti itu, nah ini cara untuk mengatasi hal itu seperti apa, Pak Ustadz?
0: Sebentar, saya tadi kok sedikit saya ambil kesimpulan antara wanita ini gimana dalam artiannya, Pak Taufik?
1: Jadi gini, kemarin jadi itu ada salah
0: untuk forum wanita gitu.
1: Jadi kayak ada semacam grup wanita di sosial media itu, yang dia itu si yang influencer yang memiliki follower banyak ini, ketika ada temennya yang curhat atau siap atau followernya yang curhat kepada dia, itu justru mengajak ke hal-hal yang, ya udah kamu nggak usah sama wanita, sama pria ini, pria itu harus kita manfaatkan aja, kita ambil hartanya dan sebagainya gitu. Waduh. Itu ada itu Pak, salah satu postingan, dan itu cukup ramai juga kemarin. Saya sempat mikir, waduh, sengeri ini ya dunia maya gitu. Nah ini kita sebagai seorang lelaki, kalau kita istilahnya ini kan paling tidak juga sangat mempengaruhi terhadap pasangan kita gitu.
0: Iya.
1: Nah, oh kalau yang ini seperti ini, seperti ini, akhirnya membandingkan. Nah ini kita sebagai lelaki nih untuk bisa memberi pengertian terhadap pasangan kita, mungkin bagaimana tips and triknya saja.
0: Iya, kalau untuk trik dan gimana caranya itu kita pasti akan ada kekurangan ya, termasuk diri saya pribadi ya. Jika masalah terlalu berat, cari bantuan profesional seperti konselor ya, atau pernikahan atau psikolog.
1: Okay. Nah,
0: mungkin bisa kita ngambil juga keluarga atau sahabat bijak. Untuk media sosial, influencer dan semuanya kita tinggalkan.
2: Karena itu kan sebuah warna ya, warna betul. Di dalam
1: betul,
2: yang
1: betul,
2: ada
1: betul.
2: Di penglihatan kita secara sosial, secara media. Ceritakan masalah pada orang yang terpercaya dan bijak, bukan pada publik.
1: Okay.
2: Nah nanti jadinya akan membentuk forum sendiri seperti itu. Ya kalau forumnya orangnya mungkin ada yang satu aja bijak kemudian menjadikan mendominasi yang baik.
1: Betul.
2: Kalau sama-sama tidak, kan akhirnya kita di sana muter bermasalah, akhirnya tambah banyak masalah di forum itu. Kita yang kita cari apa sih untuk mendapatkan solusi, Pak Taufik? Ya bukan sekedar simpati.
1: Betul.
2: Simpati banyak, simpati dari orang yang salah tambah simpatinya salah, tambah bermasalah.
1: Okay.
2: Jadi ayo mulai sekarang alangkah bijak cari bantuan pihak ketiga yang tepat.
1: Okay.
2: Ya, mengapa mengumbar masalah di medsos itu berbahaya? Ya itu sangat kehilangan kepercayaan. Jangan.
1: Okay.
2: Dan itu juga bisa dikatakan tindakan yang ilegal. Kalau apalagi kalau kita sudah menikah.
1: Betul.
2: Iya kan? Penyelesaian akhirnya tidak tercapai. Masalah justru diperumit oleh campur tangan pihak luar.
1: Betul, yang mungkin tidak bisa bertanggung jawab terhadap apapun yang akan terjadi terhadap rumah tangga kita gitu ya.
2: Oke, betul.
1: Oke.
2: Kalau kita selesaikan bersama itu akan menguatkan ikatan.
1: Betul.
2: Tanah yang diumbar akan merenggangkannya.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Ustadz Nur Kholis ya. Karena memang waktu juga yang harus memisahkan kita. Sebenarnya ketika kita berbicara soal yang namanya keluarga, ini kayak ini bakal banyak dan bakal kemana-mana. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, mungkin bisa memberikan sebuah kajian lagi yang bisa memberikan manfaat untuk menguatkan keluarga kita, tentunya dengan lembutnya akhlak serta cinta yang ada untuk membangun rumah tangga ataupun juga keluarga. Mungkin sebagai closing statement, silahkan Pak Ustadz Nur Kholis.
2: Baik, Bapak Ibu pendengar Radio Pro 4 rahimahumullah, marilah kita mengambil satu pelajaran besar bahwa kekuatan sebuah keluarga bukan hanya dibangun dengan harta, rumah yang megah atau kedudukan yang tinggi. Ya, mungkin curhat-curhatan itu tadi dari luar hingga sampai membentuk suatu forum, tidak dengan itu juga. Tetapi keluarga yang kokoh lahir dari akhlak yang lembut, hati yang sabar, dan lisan yang menjaga perasaan. Kadang sebuah rumah tangga tidak hancur karena kurang cinta, tetapi karena cinta itu terluka oleh ucapan yang kasar, sikap kita yang keras, dan ego yang tidak mau mengalah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi teladan bahwa kelembutan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kemuliaan iman. Suami yang lembut kepada istrinya akan melahirkan ketenangan. Istri yang lembut kepada suaminya akan menghadirkan kenyamanan. Orang tua yang lembut kepada anak-anaknya akan menumbuhkan kasih sayang dan penghormatan. Dan anak-anak yang tumbuh dalam kelembutan akhlak akan membawa kebaikan hingga nanti dewasa. Kita hentikan mulai sekarang untuk curhat di media sosial hingga sampai membuka forum. Perlihatkan, ini kita punya keluarga sendiri, punya kerajaan sendiri, punya istana sendiri. Harus dijaga privasinya. Kita juga harus ingat, senyuman kecil di rumah bisa menjadi sedekah. Ucapan maaf, ini penting, bisa memadamkan pertengkaran. Ya, mungkin juga ada beberapa pelukan sederhana bisa menyembuhkan luka hati pasangan dan anak-anak kita. Jangan sampai kita begitu ramah kepada orang lain, tetapi kasar kepada keluarga sendiri. Jangan sampai kita mampu menjaga nama baik di luar rumah, namun gagal menjaga perasaan orang-orang yang setiap hari hidup bersama kita. Istri kita, suami kita. Allah mencintai kelembutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zana." Ya, tidaklah kelembutan ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Maka mari kita mulai dari rumah kita sendiri, lembut dalam bertutur kata, bicara lembut saat menasehati, lembut ketika marah dan lembut dalam memperlakukan pasangan serta anak-anak. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, dipenuhi mawaddah dan rahmah wadda'wah, rumah yang di dalamnya ada doa, ada ketenangan, ada saling memaafkan dan ada cinta yang semakin kuat karena indahnya akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, memperbaiki akhlak kita dan menjadikan rumah tangga kita sebagai jalan menuju surganya Allah. Rabbana atinna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Taufik
2: marfusun sangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz Nur Qolis. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, sehat selalu. Semoga next time kita bisa mengkaji bareng-bareng tentang tema yang lainnya. Matur nuwun sangat Bapak Ustaz. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi obrolan saya di Cahyaning Ati untuk edisi kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ustaz Nur Qolis dan juga untuk pendengar semuanya. Dan saya Taufik Misbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suryo Dadari,
1: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji

0: pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.